0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: produk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotek Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakao energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
4: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
3: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
4: Iya Pak.
5: Kenapa Mbak? Kok pucat mukanya?
4: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
5: Gak apa-apa Mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
4: Iya Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
5: Rutin minum kapsul Habutop Mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bapak? Kok matanya merah?
1: Gak tahu nih. Dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Radio Pakakasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Kang.
2: Wilujeng siang, oge, A'a.
1: Sareng Akang saha di mana?
2: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
1: Punten Akang sateacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
2: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel atel.
1: Akang entos sabaraha lami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
2: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel atel tos lami.
1: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
2: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
1: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
2: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
1: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
2: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
2: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisan ya Akangnya, karena waktosna
2: sami-sami.
1: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepakat Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca. Pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kirangan. Ya, alhamdulillah pagi ini hari Rabu sudah ya lewat tengah bulan ya, 16 September 2026. Jumpa lagi dengan Saso Eca 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Sumaning Wetan, Kota Banjar ya. Ya semoga baraik semuanya, Mita Eca biasa lagu-lagu dangdut lawas ya, dari Bang Haji, dari siapa lagi, Imam Esa Arifin, Elke Sukaisi, Happy Tamala dan kawan-kawan. Hari sampai jam 11 ya, biasa bersama produk denatur ya, sudah tidak asing lagi Abato, Pabuto, Pitama, Sultana dan produk lainnya ya, yang bisa beli, bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya, sudah jam beraha sekarang, ini jam 9 lebih 6 menit ya. Lagu bubukanya ini belum ya. Kita ke mana dulu, ke lagu dulu apa? Biasanya Teh Ismay, oh Ketuluan sama Teh Bunga ya. Teh Ismay atau Kang Adeng, Kang Obet biasanya. Teh Siti biasanya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas Asoy.
1: Asik
0: coy. Iya, tuh Bunda Ratih juga ada. Tuh Keduluan Bunda Ratih ada. Gimana Bunyi Hehe? Cerah ceria apa mendung?
1: Ada mendung.
0: Mendung manja. Oh iya. So, lagunya apa?
1: Lagunya Teh? Menunggu Angin.
0: Menunggu.
1: Menunggu angin.
0: Menunggu itu dari Bunda Rita. Ya Allah, berita sudah ada. Ini gasik, berita jam 11 sudah ada. Sok dikirimin.
1: Dikirimin buat. Itu suaranya kayak jadi gini ya.
0: Gimana?
1: Jadi gini suaranya.
0: Oh ini suara siapa? Tadi teh itu makan apa, siki kadong dong.
1: Ampun, bentar, kucing
0: lo makan.
1: Sok, burukan ya. Dasar.
0: Makan si Kika dong-dong ini terjadi agak gini.
1: Parah di kau.
0: Masuk.
1: Ya salamnya lagi ya buat Mama Putra, Bapak Putra juga ya. Bang Adun, Bang Cite. Ini ya, benar hati masuk ya.
0: Iya, terus ya, ada.
1: Dua terang ini ya.
0: Ada. Aduh, sudah banyak pesan tuh dulu.
1: Terus buat Kang Uces, Kang Obet, Cendung
0: tuh, juga kata,
1: Kang Udin Umi.
0: Iya, Teh. Teh Henry lah, ini mah di karungan we, Teh Henry tuh.
1: Oh, Teh Henry ya. Selamat.
0: Itu sana.
1: Selamat pagi. Masuk san, itu ambu gambreng.
0: Ini santai gitu Teh Henry. Aduh, mani. Nyaran deh tangan ke belakang itu pasti. Eta teh di fotona pas dapat arisan ya Teh Henry pasti eta teh. Nisan. Ini santai gitu pasti pas dapat arisan eta. Di fotona teh tuh bener pas dapat arisan cenah deet. Dapat arisan ka hiji cenah deet. Alhamdulillah ya. Oh dapat bansos. Iya iya. So buat siapa lagi? Nih santai gitu Teh Henry.
1: Buat anggrek ungu.
0: Anggrek ungu. Terus
1: buat siapa lagi tuh?
0: Buat siapa lagi?
1: Remi udah ya.
0: Remi ada. Kang Farid ada Mas. Kang Farid Mas DME. Mama AA.
1: Mama
0: Aa. Mama Reski juga uluh lawas di lawas. Mama Reski. Reski. Iya lagu dangdut Mama Reski. Sok siapa lagi?
1: Buat semuanya aja lah di bumi.
0: Iya.
1: Bunda Rati masih dong sama Teh Indri juga ya. Selamat pagi.

0: deh, teh ini siringan, eng itu anak.
1: Iya, nanti dikasih kacamata.
0: Iya, menunggu.
1: Menunggu angin yang ya. Tak pasti.
0: Ya, wis.
1: Kan anginnya besar, nanti kelumbung.
0: Pret. Ya.
1: Nanti Indrinya adanya di sana.
0: Mantap. Ya wis lah.
1: Ya udah. Sudah sahnya buat keluarga.
0: Amin.
1: Ya. Assalamualaikum. Ditunggu lagunya.
0: Siap.
1: Yang tak pasti.
0: Waalaikumsalam. Apa teh Indri teh sok? Keduluan tidak? Oh, sok Mama Reski. Tuh, Bunda Ratih keduluan sama Mama Reski ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Kak Andri.
0: Iya, waalaikumsalam. Danas asoy.
2: Asik, coy.
0: Asik, coy. Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, iya.
2: Sama di Karawang.
0: Makan seblak apa level 10?
2: Mama mah tara kanuk itu.
0: Oh, tara. Ya kirain seperti air. Air mah makanan pokok. Oh, air itu makanan pokoknya seblak. Oh, iya. Enggak, itu air mah makanan pokoknya seblak kalau di Aceh. Ya,
2: iya. Mama enggak pernah. Terus kalau tadi ini
0: dijaga lambungnya ya. Beling tidak suka.
2: Adik juga tentu ya kan lagu
0: dangdut lawas.
2: Itu lagu dangdut ya?
0: Biasa dangdut lawas.
2: Hilap.
0: Bubun gimana? Bubun ada acara kemana itu?
2: Nggak tahu tuh Bubun kemana ya?
0: Oh.
2: Itu mah healing mind.
0: Oh, waktu itu hadir di Kelurahan Mekarsari pengajian.
2: Hadir.
0: Oh, hadir ya.
2: Tapi di dalam, jadi ketahuan. Ngumpet poek.
0: Sok, lagunya apa?
2: Ini minta lagunya kali. Siapa ya? Bang Haji aja lah.
0: Oh, Bang Haji. Apa judulnya? Kela.
2: Biasa itu.
0: Apa, Sok?
2: Apa ya?
0: Apa, Sok?
2: Yang Teracinta.
0: Oh, yang duet itu.
2: Iya.
0: Sok, dikirimin.
2: Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu. Yang Dakdikduk itu ya.
2: Sok. Iya, iya. Salamnya mah buat yang barusan ya.
0: Barus.
2: Semua mitra RCA aja yang lagi dengerin.
0: Iya, iya.
2: Spesial mah buat nama. Spesial.
0: Sambil ngake apa?
2: Habis ngaku dong ceker.
0: Oh iya. Atau nanti tulisannya butut makan ceker mah. Siga dokter tulisannya. Siga dokter tulisannya.
2: Ya, makasih ya.
0: Yo,
2: ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Reski. Iya, salam buat Bubun, buat siapa lagi, Abah Kalilanang juga di sana ya. Lawas-lawas Abah dulu mah sering beli itu. Sultana. Sok satu lagi kita ke Sinjai. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
3: Asik, coy.
0: Asik, coy.
3: Obat herbal yang paling
0: ngetop. Iya, gimana Sinjai keadaannya?
3: Cerah. Angin-anginan pagi-pagi juga.
0: Oh iya, kalau di sini mendung-mendung manja. Tadi hujan agak itu.
3: Ada hujan
0: dua paralak mungkin ya pas jam berapa tadi? Jam 3 apa jam berapa? Lumayan lah dicebor jadi tidak ngebul teing. Iya Teh Indri nanti lagi Teh Indri sekarang mah lagu ya jadi jangan dipijit dulu bisa capek ya.
3: Air bunga.
0: Oh berarti dari Benih Seri airnya.
3: Kan dia kalau di Benih Seri dia mintanya menunggu tuh.
0: Air bunga. Siapa tuh sih kan ya? Menunggu yang diikat mungkin itu air bunga.
3: Air bunga wah ayah menunggu air yang mana tuh?
0: Yang diikat.
3: Gitu. Semoga ada aja ya kalau yang ditunggunya teh bunga.
0: Kalau air bunga sok iya. Dikirimin.
3: Kiriman buat ya, aduluan ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Banyak uangnya,
0: tebel
3: banget.
0: Dan iyalah, belum ditek-tekan. Belum ditek-tekan.
3: Buat tadi Teh Indri ya masuk?
0: Belum, nanti Teh Indri udah sekarang mau lagu. Keduluan.
3: Yang tadi udah masuk Mama Rizky, Pak.
0: Mama Rizky dari Sumanding Kulon.
3: Iya, dari Sumanding. Berarti dekat sama
0: kakakku
3: ya, Teh Elis mungkin juga ya?
0: Oh, itu mah
3: kan di Kajek, kalau di Kajek.
0: Oh, Kajek mah terus ke itu ke Kulon yang setelah Tikungan ya, itu ya.
3: Buat Teh Isma itu yang jauh.
0: Tuh salam dari Teh Leo tuh benar hati.
3: Teh Leo udah sehat.
0: Tuh.
3: Semoga selalu sehat ya Teh Leo.
0: Amin, amin.
3: Kapan mau ke Sinjai Teh Leo? Buat Teh
0: siapa?
3: Ajeng, belum pulang tuh
0: Ajeng
3: ya.
0: Teh Ajeng, oh lagi di mana? Di Wetan?
3: Masih kena jauh.
0: Oh, di
3: belum pulang-pulang ah.
0: Bawa brem nanti pulangnya
3: ya,
0: nanti bawa.
3: Mungkin dia ya kalau di Jawa gitu ya.
0: Bawa bakpia dari Jogja.
3: Buat Mas Tanudin sama Pak Ajeng. Jauh dulu ya.
0: Iya, siapa lagi?
3: Itu siapa Teh Sari yang jauh juga udah ada sudah kabar Teh Sari sama Kang Andinya. Buat Teh Ai sekarang aja.
0: Teh Ai. Terus siapa lagi?
3: Mama Devina.
0: Mama Devina.
3: Mama Dian.
0: Mama Dian.
3: Mama Dian. Sama Teh Leo ya, sama Teh Jai.
0: Teh Jai gimana kabarnya ya?
3: Kita kesana nanyain AA sama Mama Nur.
0: Oh,
3: dia
0: Mama.
3: Sibuk kalau hari Rabu sibuk ah.
0: Sibuknya?
3: Kadang-kadang.
0: Sibuknya gimana?
3: Ada itu, ada apa?
0: Poe Pasar.
3: Ada itu apa?
0: Poe Pasar.
3: Yang itu keliling ah.
0: Oh.
3: Yang di Ciamis, oh. Hari Rabu.
0: Oh, kirain itu bukan Poe Pasar, bukan?
3: Iya, hari Pasar, hari Rabu sekarang.
0: Oh, iya.
3: Ada yang itu yang apa, pajak keliling, A.
0: Oh, itu Samsat, itu apa?
3: Samsat keliling, hari Rabu. Agak rame sekarang.
0: Iya.
3: Semoga selalu lancar ya jualannya sama
0: but,
3: duduk, sama. Mama Mariati di sana, sama Mama Nus keluarga.
0: Batinya nilep ya, apa keprok itu? Kalau jualan kupat tahu, batinya nilep apa keprok gitu sih?
3: Ya tahu, itu tanya kalau Mak Nur ya,
0: oh,
3: nanti
0: iya.
3: Kalau ada kena. Telepon aja main
0: coba. Oh, batinya nilep mah jualan baju, itu batinya nilep ya.
3: Kalau kupat tahu mah nggak tahu tuh ya. Di NTC nggak tahu juga nama.
0: Kalau keprok mah itu jualan huut, batinnya keprok.
3: Di NTC nggak tahu. Buat Mama Putra Bapak Putra ya.
0: Iya.
3: Buat Teh Indri ya tadi yang mau masuk.
0: Dapat arisan Teh Indri, baru dapat deet arisan anak. Alhamdulillah Teh Indri.
3: Aduh.
0: Tinggal mayaran Teh Indri isukan.
3: Siapa lagi jualan ya? Terus Kang Herdi,
0: Kang Herdi, ya.
3: Kang Buana Resa. Kang Lopis, Kang Ceng Duka Tamanawa.
0: Kang Ceng.
3: Terus buat di sini Mama Ati.
0: Mama Ati. Iya, iya.
3: Sama Bikini yang lagi pada sibuk tuh di pinggir menuju Ngala itu, A. Ngala Lele, Ma.
0: Ngala apa?
3: Itu panen kacang, A. Di Ngala Lele di kawasan, A.
0: Oh, kacang kedelai.
3: Itu kacang hijau mungkin ya kacang hijau, A.
0: Oh, iya.
3: Terus buat semuanya ya.
0: Lingkumin.
3: Lingkumin aja, soalnya udah kesiang.
0: Iya.
3: Terima kasih buat yang di rumah.
0: Yuk,
3: makasih ya.
0: Yuk, sama-sama. Ya. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Benar hati. Itu 18 menit, lagu belum satu pun. Nah, ini tadi siapa yang minta? Teh Bunga ya, Teh Ijem dari sana, Teh Onahen. Terus Dedeo juga, dulu bukan di Kawali, Dedeo yang di sana. Ternyata Ciurih ya. Buahnya Ataka juga di Ciuri itu di sana. Asel di Selat Cai, Asel di rumah ada. Ya nanti lagi maaf ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan
2: pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop. Coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan

0: Ya tuh sudah jam 9 lebih 25 menit ya, baru satu lagu tadi. Sudah ya, Teh Bunga lagunya Menunggu dari Rita Sugiyato. Ya biar adil dan beradab sesuai sila kedua ya. Kita ke pesan dulu, teleponnya ditutup dulu nanti lagi ya. Pesan sudah banyak soalnya. Ada siapa? Reni, itu Renti dari Reni dari Wan Cihanet Moyan tadi yang ngirimnya Reni. Oke. Nanti lagi Ma April. Reni Mei Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, terus Kang Darsa yang lagi dijadi mulia. Oh, jadi mulia mah itu masuknya ke itu ya, sudah masuk Kabupaten Pangandaran jadi mulia mah. Mama Depina, Bunda Rati, Asep Warsa, teman saudaraku Sri, Teh Neneh Cedah, Bu Suryani, Teh Bunga, lagunya Takdir dari Nais Larasati. Ya, terus ada Uloh Kang Farid Raja Pola hadir dari subuh. Kang Farid dari tadi ya, dari sejak dakwah Islam mungkin dari jam 5 ya. Terima kasih. Mas DME juga hadir. Domisol dari Bang Haji, ya siap Mas DME ya. Dari film itu ya, Domisol teh film gitar tua ya. Ada Mama AA juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi semuanya. Lagunya Seribu Purnama. Uluh Seribu Purnama itu berapa tahun itu ya. Buat yang sisiaran matugas, semoga sehat selalu, amin ya. Mama Reski sudah. Terus ada, oh Mama Nelly juga ada. Ini spesialis lagu-lagu ceria Mama Nelly ya, spesialis lagu-lagu jenaka. Gera lagu nanti teh apa judul-judulan apa Mama Nelly lagunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Etia, lagunya Kandas gini kan. Mama Nelly mah dina spesialis lagu-lagu ceria, ini mah gimana sih. Fata Jaiyah ya, dikirim buat Neneng di Jedah KW. Ta Neneng bales, Neneng Jedah KW. Bungan sok nyebut itu ya. Mama Beli, Mama Oci, Mama AA, Bunda Rati, Teh Ismai, Bunda Niken mal absen dulu lagi ke Kota Kembang ya. Lagi berobat ya Bunda Niken. Kum aja buat semuanya. Tak lupa cenata Allah, tak lupa ini bertele-tele Mama Nelly. Ingat wae kitu Mama Nelly, tak lupa mau dua kata meninggal ngetik ingat ya. Ini bertele-tele. Tak lupa buat yang sisiaran, moga sehat selalu, amin, amin. Sok atau Mama April atau Kang Husin mau telepon, sudah dulu baca pesannya. Atau siapa, Teh Indri. Terus juga ada Andi dari Ciamis, ada Teh Leo juga, ada Mama. Sok Kang Husin ya. Sok ini Kang Husin, kearifan lokal Kang Husin pakai iket ya. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Putra ada tuh. Halo, ya Danas Asoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Ya, gimana badarai Kang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Ya.
1: Sehat.
0: Sehat lah, biasa menunduk sedikit habis ngawayang biasa.
1: Oh iya iya.
0: Sok lagunya apa Kang Mesin?
1: Bisa enggak Fata Morgana?
0: Oh, dari siapa? Rita apa Rom? Dari Rita.
1: Bebas lah.
0: Nanti ya bisa. Sok buat siapa?
1: Oke, dikirim buat semuanya ya.
0: Fata Morgana.
1: Yang selalu
0: Bapak berikutnya
1: ya.
0: Iya, kela. Ih, ngalalap Kang.
1: Buat Selatan Timur.
0: Kela.
1: Gimana?
0: Ngalalap suaranya, ngalalap coba.
1: Ngalalap?
0: Nah, ada sekarang, gak? Ada sekarang matahari.
1: Iya, pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Kapan bersebujur bangkai lagi atau di RCA? Aduh, itu mantap.
1: Hari Sabtu apa Minggu?
0: Malam Minggu bisa, Minggu siang bisa, sore ke air bisa, malam.
1: Iya, malam Minggu aja lah.
0: Kalau yang di Tamkot teh siapa dulu? Suka
1: Teh Tiara ya.
0: Kemana Teh Tiara?
1: nggak tahu mebes sih tapi.
0: Oh, enakan dulu tuh nyanyi lagu Pelangi di Matamu. Oh, ya aduh
1: teti. Kacau itu lah.
0: Oh, bawa ini oknum nah yeah. Ini bukan. Halo.
1: Ya buat siapa tuh yang TJI yang masih ya?
0: TJI belum ada kabar itu.
1: Oh gitu. Oh iya ya. Ya pokoknya buat semuanya aja.
0: Iya
1: lah.
0: iya.
1: Sehat selalu aja. Yo, ya.
0: Amin.
1: Ya, makasih Andri.
0: Yo, sama-sama Kang Husin. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, pas Agustusan, ada Kang Husin. Itu cuma lagi meriwah waktu itu Kang Husin lewat ya ke Gang Samolo. Sok Teh Indri dari gayanya yakin ini diet dapat arisan.
2: Gaya 2026. Itu teh bukan arisan,
0: bansos. Bansos. Tapi dibuat benar dipakainya buat itu keperluan
2: buat
0: sehari-hari.
2: Make up.
0: Atau itu mah disalahgunakan nanti nanti dicabut bansosnya itu.
2: Kan biar glowing. Kayak orang-orang.
0: Akangnya kemana? Kang Kumis kemana?
2: Akang Kumisnya nuju keluar.
0: Oh iya kan, atau nanti pulang.
2: Beli aja nu kangenan Kang Kumisna.
0: Nanti pulangnya bawa dua koper nanti ya. Sesuun.
2: Ya bos. Bos?
0: Iya, bos omot.
2: Beli aja kan nu kangenan apa?
0: Ayo no kangenen.
2: Bila no kangenen.
0: Oh iya disumputkan.
2: Disumputkan karunya.
0: Oh.
2: Jadi masa lampau.
0: Oh good nanti. Tinggiring-iring ya.
2: Tungan tuh langsung ngebahas gitu.
0: Awon
2: itu teh. Awon itu teh inginnya.
0: Sok di laguan naon teh.
2: Ah tuh laguan nama naon atunya.
0: Sok balatak lagu mada lah. Sok.
2: Bang itu we.
0: Non.
2: Bang Joni.
0: Bang Joni. Oh iya Bang Joni.
2: Tanes Bang Dupri.
0: Bang Joni teh dari lah siapa itu teh? Sok lah.
2: Salam nama salam kanggo anu nuju siaran. Heeh. Kanggo ampun nu cumentil tadi Pang Payuna.
0: Pang Payuna nya.
2: Kanggo Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
2: Kanggo anu tadi on eta
0: tadi teh. Tadi teh Mama Reski.
2: Mama Reski. Mama Reski. Anu di budi seurinya.
0: Mama itu mah Sumanding.
2: Sumanding.
0: Sumanding.
2: Oh,
0: Banjar.
2: Oh Banjar.
0: Sumanding Kulon.
2: Mama Reski, Umi Cendana.
0: Umi Cendana. Terus.
2: Mama Putra, Bapak
0: Mama
2: Putra.
0: Mama Putra, Bapak Putra itu.
2: Bapak Putra buat semuanya aja.
0: Iya.
2: Makasih ya.
0: Yo sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Teh Indri, salam buat Kang Panji. Bintang iklan apa? Teh Moro ya, Teh Indri, Kang Panji. salam buat Mama Oci di Lumbung Rawa. Terus kalau Teh Ajeng mah di mana? Bojongpari, Iksan mah di Babantar ya. So Kang Ujes, halo Kang Ujes.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana Salsoy.
3: Asik soy bersama apa Bapak Terbaru yang lagi ngetop.
0: Seorang Kang Ujes gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah. Seperti kemarin.
0: Ini berdua di sofa itu di berangkulan. Seperti foto. Oh tidak ya. Sok di laguan apa?
3: Lagunya Sedekah.
0: Sedekah ya.
3: Bukan ganti apa? Ganti.
0: So,
3: bukan sedekah so, ini Gali Lobang.
0: Gali Lobang. Aduh asa kasindiran eung. Nah, ini sok padahal naon lagu ieu atuh.
3: Ayam Gali Lobang
0: atuh. Asa kasindiran eung ada.
3: Dikirim ya. Yang barusan Teh Indri ya. Teh Indri sama Kang Panji. Nah, terus buat Kang Herdi,
0: Unike,
3: Nangari Kungu ya, Kamera juga ya, Kamera Devina,
0: terus
3: Teh Ai, Sukaraja, buat Teh Bungsu juga ya, buat Bunda Mawar, Teh Bunga sama siapa itu sama ya Iqbalnya ya.
0: Oh Sagojot itu teh.
3: Sagojot nah, sama ya Iqbal, terus ada Mas Kanudin.
0: Iya.
3: Sama Pak Edi, ini bukan Sagojot bukan.
0: Oh kenapa kela itu Teh Indri yang di BJP taranya apa cina ya? Kenapa tuh? Itu teh mungkin lagi sariawan teh Henry, itu orang BJP teh tidak nyapa teh, jangan dulu suudon ya.
3: Terus buat Kang Adeng, Kang Obet dan Ismail dan Meme juga ya, Nana Gijeda iya, iya. Sama Kang Emne ya juga ya, Bunda Rati. Terus Mama Anjar juga ya, Pak Chandra. Kang Jay Karang Tengah, Kang Aco Grosir, Kang Aco Grosir juga ya.
0: Sama Cingok.
3: Bapak Suryani, Mama Wulan.
0: Sama Cingok, Kang Ojek semua di Sopana cina ya. Cingok mah anak Bogo tuh.
3: Bunga atau dasar teh bunga atau apa?
0: Anak Bogo Cingok tuh.
3: Teh bunga atau apa? Terus ada Bu Semawar juga ya. Siapa lagi ya? Tadi Cimalati udah ya.
0: Tadi ada Oh Mama April tadi udah telat.
3: Oh, Mama April
0: mah udah sudah
3: siap. Di mana Mama April?
0: Di Langen, di Langen.
3: Oh di Langen. Mama April Langen ya.
0: Mama April sudah September.
3: Terus siapa lagi ya? Ah udah segitu aja dulu ya
0: segitu. Yang lain. Segitu. Bisa lupa lagu.
3: Oh, Mama Oci.
0: Mama Oci ada Mama di Rawa Lumbung.
3: Lumbung Saraya, Cahaya Saraja juga ya. Ya pokoknya begitu. Semoga semuanya ya. Ya. Terima kasih Ibu Jeng.
0: Yo sama-sama Kang Ojes.
3: Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ojes tuh minta aja mantap kalau karaoke lagu-lagu Latif kan, lagu Mansur tuh Kang Ojes ya, aduh sok dadangun Kang Ojes, ku minta maafmu Mansur Kang Ojes. Terus apa lagi Maya, nah, masih adakah cinta, serahkan ke Kang Ojes misalnya. Lagu-lagu gadar itu Maya. Terus ada ya nanti lagi minta aja tuh lagu Nabisi Kasbon ya, ini tadi teh ya, Mama Reski di Sumkul ini senang rindu. Salam buat Bubun yang makin apa kalau kata Mas Sanudin mah makin blaem-blaem itu ya. Makin blaem-blaem Bubun ya di sana. Diet Bubun ya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ya, merusuh ini mudah-mudahan tidak ada kasbon tuh Andi Ciamis juga belum ya, ini belum dibaca. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Eca Danas Aso, asik coy lagunya Keramat. Salam buat Teh Siti, Teh Isma, Teh Bunga, Mama Reski, Teh Indri. Kalau bisa minta teteh-tetehnya satu. Ya nantilah mau paket lewat mana Andi, reguler apa yang ekspres nanti dikirimin nanti. Buat semua pendengar ECA, salam rutinitas pagi, moga sehat dan sukses ya. Sok mau yang reguler apa yang ekspres cepat ya, nantilah bisa di lobby dulu. Terus ada Keo lah ini teh, kayak tanggung ini teh Leo, ini dulu pesan ya. Iksan juga belum tuh, Iksan juga dari Lumbung ini teh Henry ya, Lumbung Babantar dulu tuh orang BJP Paribasa mau ke Babantar cina. Hadir Pak, duh engkang ti Ice, salam buat Teh Indri, Kang Panji, Teh Oci, Teh Ajeng, Peneca semuanya. Iya, Iksan pasti. Pernah lihat Teh Indri, Kang Panji, Teh Ajeng, Ma Oci ya. Terus ada Mama Ningsih dari Burlong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Lukaku, susah tidur jadi mancok terus buat hiburan ya. Terima kasih buat Mama Ningsih, salam buat semuanya Meta Eca ya. Terus ada sok Mama Putra apa Bapak Putra juga ada, dokter hadir dari itu ya, Totok Sarap di Karang Tengah, Karang Tengah Balokang terus setelah Cipaingan. Teleo lagu apa, Langlang Buana dari email Paroga. Ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi juga baru hadir ya. Ini lagunya Tidak Janji Mita ECA ya, kalau kasbon paling nanti malam ya. Sok Mama Putra, Bapak Putra ini halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Oh iya, Waalaikumsalam. Danas Asoy,
1: asik coy,
0: Mama Putra. Malam teh ada panggilan kemana ma? Itu dinas kemana? Ke daerah mana?
1: Ke sebelah sana.
0: Ke mana?
1: Dekat.
0: Oh dekat iya. Sok lagunya apa, Mama Putra?
1: Lagunya Tung Kripit.
0: Tung Kripit?
1: Iya.
0: Oh Tung Kripit. Mudah-mudahan nanti cukup ya waktunya.
1: So, salam-salamnya buat Kak Andri duluan.
0: Terima kasih.
1: Buat
0: siapa? Papapnya lagi apa? Itu papap?
1: Artis Marijan. Bendarati.
0: Terus?
1: Terus buat
0: siapa?
1: Kang Jay. Kang Bukin.
0: Terus teh?
1: Kang Kapo.
0: Teh Neneng, itu teman SMA tuh ya, di Pengkolan.
1: Siapa?
0: Teh Neneng itu yang dulu teman SMA itu.
1: Oh iya, buat Mama Is Tiara.
0: Terus
1: buat kuncinya ya. Terus buat Kang Jay,
0: ibu adet ini di sana.
1: Buat Mama Oci,
0: Mama Oci.
1: Hesmi,
0: terus
1: Indri, buat Bunda Ratu.
0: Siapa?
1: Oke, Nagrek Ungu.
0: Siapa?
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya diengkumin, iya iya.
1: Udah ya Andri.
0: Sudah, yuk. Sama-sama. Waalaikumsalam Mama Putra. Waktu kesana teh sama Mama Putra teh kemarin apa? Oh waktu Senin ya Mama Putra di Suguan tuh. Di Suguan kopi sama Mama Putra ya. Terus teh ya ada lagu siapa ini ya? Benar Ratih di Sinjai, ini lagunya Air Bunga, Rita Sugiyato. Terus buat siapa? Reni ya, nanti Naisa Rasati Takdir. Terus Damiso buat Mas DME. Lagu Kamu Mut ya, Mas DME.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Bastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa. Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini sendiri gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan ya, angka seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pesan dari siapa yang belum ada butin anggrek ungu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Zandaku Imam S. Arifin. Salam buat semuanya, moga sehat. Yang di Aceh juga moga pada sehat, amin ya. Dari butin anggrek ungu di Lembah Sunyi, terus ada putih curug Cikawung Bojong. Haba atau Paterba lagi ngetop. Putih curug di Cikawung Bojong, lagunya Tujuh Sumur. Salam buat suami di Aceh ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali putih curug buatin anggrek ungu ya. Lagu ini mudah-mudahan tidak ada kasbon. Ada Seribu Purnama, ada Kandas, ada Fata Morgana, ada Johnny ya. Sampai jam 11 nanti.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyeripin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
1: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
0: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak Mas ini?
0: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

101,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: 4 RT di Desa Bober Ciamis krisis air bersih. BPBD dan PMI rutin kirim pasokan tangki. Pemkot Banjar optimalkan Perda nomor 9 tahun 2023 demi perlindungan pekerja formal dan informal. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Dampak musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di kawasan dataran tinggi Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Sedikitnya 4 RT di 3 dusun mengalami kesulitan air bersih sehingga PMI bersama BPBD Ciamis turun tangan menyalurkan bantuan air tangki secara rutin. Wilayah yang terdampak paling parah berada di Dusun Goler Sinarasa dan sebagian Pasir Nangka. Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menjelaskan, meski wilayahnya diapit dua aliran sungai, posisi permukiman warga yang berada di dataran tinggi membuat sumur-sumur warga cepat mengering saat kemarau tiba.
4: Dampak kekeringan itu di posisi dataran atas, yaitu Dusun Goler, Dusun Sinarasa, dan sebagian Dusun Pasir Nangka. Itu yang terdampak kekeringan. Alhamdulillah, sekarang kami mendapatkan program JIAT, jaringan irigasi air tanah yang dari BBWS, alhamdulillah, dan mungkin kedepannya itu bisa dimanfaatkan untuk penyaluran air dan bisa dimanfaatkan juga oleh warga mungkin nantinya. Dan saya berterima kasih sekali, dan sekarang sudah alhamdulillah mulai pergerakan pembangunan.
2: Kehadiran pasokan air bersih ini disambut lega masyarakat lantaran sebelumnya mereka harus menempuh jarak jauh hingga mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air. Salah seorang warga, Dina, mengaku pasokan bantuan ini sangat menghemat pengeluaran dapur.
5: Lalu cari yang jauh dari sana.
6: Bu, dengan adanya bantuan air bersih gimana Bu tanggapannya?
5: Alhamdulillah.
6: Ini buat apa aja Bu nanti?
5: Buat di rumah. Masak. Nyuci makan jauh.
6: Jadi masak ya?
5: Masak.
2: Kendati pasokan telah disalurkan rutin, alokasi bantuan armada tangki dirasakan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan harian ratusan kepala keluarga. Kepala Wilayah Dusun Sinarasa Ahmad Gojali mendorong adanya solusi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor permanen.
7: Kekeringan itu sudah hampir 4 tahun, ya, dampak dari musim kemarau. Cuman dulu-dulu itu nggak pernah seperti ini, kekurangan air, dikarenakan dampaknya dari bendungan Lewi Keris, sampai sekarang seperti ini. Kekeringan. Itu di Dusun Sinarasa itu ada 6 RT yang kekeringan itu 3 RT.
6: 3 RT.
7: RT 3, RT 5 sama RT 6.
6: Berapa kakak itu, Pak?
7: 1 RT itu 54, berarti 162 kakak.
6: 2 kakak ya. Ya.
2: Guna mengatasi persoalan kekeringan berulang, pemerintah Desa Beber kini mengawal program jaringan irigasi air tanah dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS demi menjamin ketersediaan air bersih warga di masa mendatang. Masih terkait krisis air bersih, BPBD Kota Tasikmalaya telah menyalurkan lebih dari 1,19 juta liter air bersih bagi puluhan ribu warga terdampak kekeringan di 39 kelurahan. Meski bantuan air tangki terus digelontorkan, warga di Kecamatan Purbaratu mengeluhkan alokasi bantuan yang belum merata, serta menagih perbaikan fasilitas sumur bor yang mangkrak. Penyaluran air bersih di Kota Tasikmalaya kini menjangkau lebih dari 53 ribu jiwa di 134 titik titik pengiriman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova menginformasi dampak kekeringan terparah melanda 3 wilayah yakni Kecamatan Purbaratu dengan 6 kelurahan serta Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu yang masing-masing mencatatkan 7 kelurahan terdampak. Pihak BPBD pun menyatakan siap terus menyuplai air bersih sesuai koordinasi.

0: yang memohon memindah karena memang kami sangat membutuhkan air. Di KRW 07 ini mandi aja ini sampai ke Tanduy. Betulnya sumur bor itu sudah ada, cuman kan tidak bisa digunakan.
1: BPBD Kota Tasikmalaya memastikan pengiriman air bersih harian akan terus dilakukan secara bertahap sembari mengimbau warga masyarakat untuk segera melapor melalui kelurahan setempat jika membutuhkan pasokan darurat.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: mulai sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kota Banjar menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi seluruh elemen pekerja. Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Wakil Wali Kota Supriyana menginstruksikan percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Pekerja. Regulasi yang disinergikan dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini dihadirkan sebagai payung hukum yang inklusif. Tidak hanya menyasar pekerja formal seperti buruh pabrik dan karyawan swasta, kebijakan ini juga melindungi pekerja sektor informal mulai dari petani, pedagang hingga pelaku UMKM. Sudarsono menegaskan pekerja merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang wajib dijamin rasa amannya oleh negara.
3: Pekerja adalah tulang punggung penggerak perekonomian. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan dalam bekerja. Pemerintah Kota Banjar terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2023 tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Kota Banjar melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
2: Melalui skema jaminan sosial yang merata ini, Pemkot Banjar menargetkan penurunan resiko sosial ekonomi masyarakat akibat kecelakaan kerja maupun resiko kehilangan mata pencaharian. Dengan hadirnya landasan hukum yang kuat, Pemkot Banjar optimistis para penggerak roda ekonomi daerah dapat bekerja lebih tenang, aman, dan produktif.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas. Kilas. Radio. Dipancarluaskan dari jalan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultraka Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra RCA. Ketemu lagi bareng Narantaka di sini ya. Dan tentunya Taka di sini seperti biasa ya. Kalau misalkan Taka hadir, Taka bakal menghadirkan sosok ya. Ada enggak? Kedengaran enggak? Ah, coba cek.
1: Bisa
0: kita try. Oke. Okay. Ada?
1: Oh, enggak dengar.
0: Enggak ada.
1: Bentar.
0: Cek tes 1-1. Masih belum ada? Belum ya?
1: Enggak ada bunyi.
0: Enggak ada suaranya. Tapi di sini udah masuk kok. Ada suara di sini. Di sini ada, sudah ada, udah masuk ke sini, tapi ke sana enggak ada ya? Oke, dan sekarang di sini Taka bareng Sukri Basiron ya, merupakan penyanyi dari asal Malaysia, yaitu dengan judulnya Serigala. Nanti kita bakalan bincang-bincang bareng beliau ya, yang sekarang udah hadir di live Instagramnya RCA. Tapi di sini ada sedikit kendala nih, entah mungkin karena suaranya yang nggak masuk atau mungkin juga kita yang masih kurang-kurang. Ah, di sini nggak ada Yan. Hai, masih belum ada ya? Masih belum ada suaranya? Belum ada? Belum. Wah, gimana dong? Tapi di sini udah masuk sih. Udah.
1: Gak ada suara.
0: Gak ada suara ya? Oke. Gimana ya?
1: Gimana ini?
0: Mungkin lewat WA, WhatsApp bisa.
1: Bentar ya.
0: Oke, dan ini merupakan single kedua ya dari Sukri Basiron ya.
1: Gak ada suara. Lagi sekali off ya.
0: Iya, masih belum ya. Coba dicek lagi nanti ya. Oke, dan sekarang beliau udah siap-siap hadir memberikan, bukan tausiah ya, tapi memberikan melampirkan sebuah lagu dengan judul lagunya Serigala. Ini merupakan single yang kedua. Dan beliau ini merupakan artis dari Malaysia. Oke, kita terima aja langsung ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa mungkin nanti lewat WA aja ya. Oke, gimana? Masih ada? Masih belum ada ya? Kita tutup dulu nanti. Ditutup dulu, nanti off lagi, di on lagi ya. Oke, nanti di off dulu ya Mitra, sebentar ya, mungkin ada. Di off dulu, nanti disambung lagi. Nanti disambung lagi ya. Nanti saya undang. Nanti undang lagi ya. Oke, sebentar.
1: Suara.
0: Nanti diundang lagi. Off dulu. Oke, ya di off dulu nih lewat WA-nya, lewat Instagram-nya, dan kita mencoba untuk kembali lagi menghubungi Sukri Basiron ini ya.

0: Halo, gimana? Masih? Belum ada?
1: Tak dengar.
0: Tak dengar ya?
1: Tak dengar.
0: Oke, mungkin gimana nanti gimana kalau nanti lewat WA aja ya? Sebentar, lewat WhatsApp aja ya. Oke. Dicoba. Ada. Ada. Wah, ada sedikit kendala ya Mitra RC ya. Gimana kabarnya Sukri?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mitra?
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita juga lagi sehat walafiat. Sekarang lagi di Indonesia apa Malaysia nih?
2: Aku sekarang di Malaysia.
0: Di Malaysia ya. Asik. Nah, Sukri ini merupakan bisa dibilang penyanyi asal Malaysia ya.
2: Ya.
0: Oke, merambah dunia musik dan masuk ke Indonesia hadir dengan lagunya Serigala.
2: Ya.
0: Oke, ini ini single keberapa nih Sukri? Singlenya single yang keberapa ini?
2: Ini singlenya yang kedua ya. Yang tanggal Juli tahun ini.
0: Tahun ini ya, Juli tahun ini. Oke. Dan sempat ini mengeluarkan sebuah lagu yang awal itu tahun berapa nih? Apa masih baru atau mungkin beberapa bulan yang sekarang ini?
2: Iya, aku udah rilis dua lagu single. Yang pertamanya pada bulan April tahun ini. Keduanya pada bulan Juli tahun ini. Iya, so kiranya awal ya, kayak dekat. Dan aku gak menyangka lagu yang pertamanya akan naik juga.
0: Wow.
2: Lagu yang kedua juga. Tapi kiranya kami udah plan lagu pertamanya 3 bulan, lagu kedua nanti bulan, yang ketiganya 3 bulan. Tapi kayaknya karena ini tuh udah naik, so ketiganya harus tunggu. So alhamdulillah sambutannya diberi dari Indonesia, aku happy banget.
0: Ya, selamat ya buat Sukri, merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Oke, kenapa sih Sukri mengikuti perkembangan, bukan perkembangan ya, kenapa mengikuti Belantika Musik Indonesia? Mungkin bisa diceritain gak awal-awal masuk ke Belantika Musik Indonesia itu seperti apa atau gimana mungkin ceritanya?
2: Iya, aku pun gak menyangka ya, sejujurnya aku gak menyangka.
0: Ya.
2: Karena di Malaysia lagu aku dibilang ini, mereka ingatkan, mereka pikirkan yang ini lagu ini, lagu Indonesia.
0: Oh iya benar.
2: Iya
0: betul.
2: Dari Indonesia, mereka ingatkan ini lagu Indonesia ya. Mereka gak menyangka. So untuk lagu ini diterima di Indonesia, aku pun gak menyangka.
0: Diterima ya. Oke. Dan ini ceritanya kenapa nih bisa memberikan sebuah dua lagu? Tapi ini masuk labelnya Malaysia atau ke Indonesia nih?
2: Masuk label.
0: Iya. Masuk labelnya ke Indonesia apa ke Malaysia nih?
2: Indie. Ini adalah seorang independen.
0: Independen ya. Wow. Oke deh, mantap. Bener. Oke, jadi mencoba peruntungan lewat independen ya. Dan sekarang sudah mengeluarkan dua lagu, baik di Malaysia atau juga di Indonesia sama ya. Ya, dengan sebuah lagu. Oke. Lalu ini penciptanya siapa nih, Serigala? Serigala itu kan merupakan binatang buas gitu. Kenapa nih?
2: So lagu Serigala ini hasil tulisan aku sendiri ya, dan juga hasil composition aku juga.
0: Yeah.
2: Dan diproduskan oleh produser aku di Pengantara Studio di Malaysia.
0: Yeah.
2: So aku bukan setakat penyanyi, aku juga adalah penulis lagu dan juga komposer lagu ini. Dan kenapa lagu ini Serigala? Karena lagu ini mengisahkan kisah cinta yang indah. Tapi berakhir dengan kena rupanya kusangkakan yang si dia ini Yeah. Karena dia ada dua sisi yang berbeda. Sisi berbeda katanya seperti, oh rupanya ini orang posesif banget ya.
0: Posesif.
2: Toxic lah. Itu toxic relationship. Pokoknya cerita.
0: Yeah.
2: So, lagu ini pengalaman aku sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Singkat. Pengalaman yang singkat, tapi itu kisah lagu ini.
0: Oke. Okay. Yeah. Dari disitulah gitu menciptakan sebuah lagu ya. Awalnya cari cerita sendiri atau gimana? Atau juga ada teman atau gimana itu?
2: Ini cerita aku sendiri.
0: Ah. Pribadi. Jadi ini sepertinya posesifnya dari kamu atau dari seseorangnya nih?
2: Coba tegak.
0: Tebak. Oke. Okay. Jadi ini merupakan lagu yang merupakan yang punya cerita seperti posesif kayak gitu, toksik banget gitu ya sesamuannya itu ya.
2: Iya.
0: Tapi itu bagaimana cara mencegahnya itu? Kalau misalkan punya pacar toksik kayak gitu gimana nih menurut Sukri sendiri?
2: Jangan usah lama-lama lah, just bye-bye.
0: Yeah. Putus.
2: Bye-bye lah.
0: Ganti yang baru ya.
2: Jaga diri dulu
0: ya sampai kita menemukan yang benar-benar bisa mengerti dengan keadaan kita gitu.
2: Iya. benar.
0: Okay. Oh iya nih, sebelumnya boleh diceritain Gi nggak seperti apa sih seorang Sukri Basiron ini awal bisa menjadi seorang musisi, seorang menjadi penyanyi, itu awal ceritanya gimana nih, boleh nggak nih?
2: Gimana? So, basically aku memang udah mau menjadi penyanyi ya.
0: Oh.
2: Aku kecil lagi mau udah jadi penyanyi. Tapi karena tugasan belajar dan juga tugasan kerja, aku stop, aku berhenti. Dan 2-3 tahun kebelakangan ini,
0: yeah,
2: teman-temanku bilang, Syukri, jadi penyanyi aja kok. Yeah. Kamu bisa buat lagu sendiri, kamu bisa ya nyanyi juga.
0: Yeah.
2: Kamu jadi penyanyi aja. So untuk tahun ini aku coba untuk menyanyi lah satu buah lagu.
0: Yeah.
2: Single pertamaku tajuknya Masika, dan gak nyangka Masika itu diterima masyarakat di Malaysia dan juga
0: Malaysia.
2: Indonesia. Dan keduanya lagu Serigala ini juga pun sama. So aku seriously gak menyangka ya, karena yeah, niat aku kalau lagu yang pertama itu dapat masuk satu radio aja udah cukup aku udah happy.
0: Yeah,
2: tapi yeah, di Malaysia untuk lagu pertama ya, udah masuk 6 radio utama di Malaysia. So aku bersyukur sangat, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Jadi
2: lagu Serigala ni, lagu yang kedua ni pun yeah, diterima
0: di Malaysia, di radio. Oke. Okay.
2: Yeah.
0: Dan enggak ada sebelumnya mungkin seperti penyanyi band atau juga kafe atau gimana mungkin sebelumnya?
2: Enggak
0: ya.
2: Kenal gimana ya?
0: Mungkin otodidak kali ya ini ya.
2: Iya.
0: Ya benar. Iya. Wah mantap. Tapi kan biasanya kebanyakan atau juga mungkin pendengar Indonesia kalau dengerin lagu Malaysia itu suka mendayu-dayu gitu kan.
2: Oh.
0: Nah, jadi masih terngiang pada tahun 90-an kayak gitu. Kayak lagu Slam gitu kan, kayak Axis kayak gitu. Jadi pendengar-pendengar setia Indonesia itu gimana ya kalau misalkan lagu Malaysia itu selalu mendayu-dayu. Nah, jadi dengan
2: aku ngerti. So, gimana ya? Aku dengan produser aku ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kami memang bersungguh-sungguh gak mau lagu Sukri Basirun ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kedengaran seperti 90-an punya lagu Malaysia.
0: Ah.
2: Kami gak mau. Kami mau lagunya lebih maju ke hadapan.
0: Iya, yeah, betul.
2: Dan salah satu inspirasi adalah daripada lagu-lagu Indonesia juga lah.
0: Aha.
2: So, itulah untuk pendengar di Malaysia. Mereka sangkakan lagu Sukri Basirun ini, adalah orang Indonesia.
0: Ah.
2: Betul tak, alamak?
0: Betul.
2: Karena Sukri Basirun di Malaysia gak ada yang sama. Yang sama seperti Sukri Basirun. Sukri Basirun ni kedengaran tak sama dengan penyanyi-penyanyi lain lah di Malaysia.
0: Okay,
2: so,
0: jadi
2: iya, begitulah.
0: Jadi punya ciri khas tersendiri juga gitu kan. punya.
2: Ya, alhamdulillah, dan itu juga adalah salah satu strategi kami juga lah.
0: Ya, ya. Ya. Ini merupakan genre apa nih dari Sukri Basirun ini?
2: Iya, untuk generalisnya ini ya, adalah genre pop lah. Pop.
0: Pop. Ya, yeah, kayaknya pop, pop groovy ya, kayaknya enak banget tuh. Ding ting.
2: Kalau perasaan ya, lagu pertama dan lagu kedua genrenya agak berbeda. Ini beatnya lah, beatnya energinya berbeda.
0: Yeah,
2: tapi
0: yeah,
2: dari segi grupnya adalah pop lah, sama
0: pop ya, lebih ke arah pop. Tapi sebelumnya untuk di single pertama itu genrenya masih sama pop juga atau mungkin sedikit slow gimana gitu?
2: Pop tapi slow lah.
0: Slow ya, oke, okay. Sip. Terus itu bagaimana, siapa yang membawa seorang Sukri Basirun ini untuk masuk ke Belantika Musik ini? Siapa nih awal-awalnya nih? Ada nggak gitu ya?
2: Aku gimana? Aku cari sendirilah, di mana?
0: Cari sendiri.
2: Aku mengambil masa satu tahun setengah untuk mencari orang yang bekerja dalam industri, karena aku gak ada kenal siapa-siapa ya. Dan aku adalah bergerak independen sendiri, dan alhamdulillah pada satu masa itu aku jumpa sama produser aku. Aku bilang aku punya situasi gimana, dan aku rasa yang bawa aku ke industri ini boleh kata produser aku sendiri lah, namanya Shai Miswan.
0: Ya, jadi menawarkan demo-demo dulu ya, Sukri tersebut ya, menawarkan demo-demo ke produser-produser juga ya.
2: Enggak, aku enggak ya. aku gimana ya? Aku hantar voice note.
0: Voice?
2: So aku hantar voice note pada produser aku. Kiranya tu produser aku, okay. Kita buat. Kita bincang lah on bagaimana mau bunyi lagunya gimana.
0: Gitu.
2: Hanya hantar voice note. Kemudian produser aku hantar aku demo.
0: Baru
2: begitu, baru terus production. Bosnya kayaknya begini ya, contoh ya. Kalau bosnya untuk lagu Serigala ini bunyinya macam la la la la la la la la. Tipe gitu aja.
0: Oh gitu.
2: Ya. Lepas itu
0: Iya. Jadi dikreasikan sama Sukri sendiri gitu ya. Untuk yang lainnya diimprovisasi gitu ya.
2: Iya benar.
0: Jadi ciri khas Sukri sendiri gitu kan. Ini rencana ada berapa lagu nih? Ini merupakan album atau juga EP nih? EP.
2: Insya Allah niatnya mau buat album lah, full album. Dan kami akan ada dua bahagian, maksudnya part 1, part 2. Part 1 di mana lebih kepada galau, pop galau style. Part 2 lebih kepada pop energy lah. Pop energy kayaknya seperti Serigala ini.
0: Serigali.
2: Dan insya Allah jika ada rezeki lah, insya Allah. Jika rezeki kita buat album pada tahun depan lah, atau 2 tahun lagi ke. Tapi buat masa ini niatnya untuk hasilkan 3 lagu single tahun ni. Tapi gak boleh ya, karena 2 lagu ini pun masih lagi naik
0: promo.
2: Pada awal bulan 1 atau bulan 2 sebelum Ramadan.
0: Lagu ketiga berarti tahun depan ya?
2: Ya benar.
0: Ada rencana pembuatan lagu religi gak nih buat Ramadan nanti atau juga Lebaran?
2: Rencananya ada, tapi mungkin enggak tahun depan, karena aku kalau boleh mau lebih ramai yang mengenal Sukri Basrul siapa.
0: Okay.
2: Dan dari situ baru okay lah.
0: Okay, dan pembuatan lagu Serigala ini berapa lama nih pembuatannya, dari awal baca lirik sampai publish ke publik gitu ya, ke masyarakat khususnya di Malaysia dan juga di Indonesia, itu berapa lama itu prosesnya?
2: Oke, prosesnya amat mudah ya berbanding lagu pertama, karena lagu pertama lebih mencari bunyi di mana mau Sukri Basrulnya mau gimana. Dan lagu kedua ini production-nya mengambil masa 2 bulan. 2 bulan itu pun bulan pertama untuk aku hantar voice note, dapat voice note, terus satu demo aja, tak perlu banyak demo. Satu demo, terus proceed. Production. Dan masa recording tu ada 2 kali vocal recording. Dan dua kali vocal recording tu pun, yang pertama 1.5 jam. Keduanya 1 jam.
0: Dalam
2: 2.5 jam, 3 jam lah total untuk vocal recording. Dan yang kali pertama tu amat sulit bagi aku, kerana lagunya sukar bagi lelaki, bagi laki-laki. Yeah. Kira tinggi.
0: Oh, notnya tinggi.
2: Aku gak percaya diri. Aku gak percaya diri. Mana mungkin lagu ini? Ini sukar banget, sukar banget bagi aku. Iya, yeah. So mengambil masa 1 jam setengah untuk practice saja. So totalnya dalam 2 jam setengah, 3 jam untuk vocal recording. And then lagi 1 bulan tuh because karena lagu itu harus diupload ke distributor ya.
0: Aha,
2: so betul. Totalnya 2 bulan lah.
0: 2 bulan aja ya langsung promo gitu.
2: Tapi mudah lagu Serigala ini mudah.
0: Gitu. Oke, ada kesan dan pesannya nih. Enggak ada kesan-kesannya enggak nih waktu merecord gitu. Mungkin ada lupa atau juga ada cerita-cerita lucu waktu record itu, ada enggak cerita-ceritanya?
2: Oke. Bukan cerita lucu lah, tapi yang aku ingat lah ya, untuk recording time lagu, especially vocal lah, vocal lagu Serigala. Kami cuba banyak variasi ya, banyak variasi untuk nyanyikan lagu riff yang kedua. Riff yang kedua kerana umpama kau berubah tiga malam. Banyak sangat variasi dia, kerana mau cuba yang berbeda. Dan apa yang kita dengar hari ini, itulah yang finalnya lah. So salah satu contohnya yang berbeda, umpama kau berubah jika malam saat purnama melambat, purnama itu gak masuk.
0: Okay.
2: And then ada yang bahagian di pre-chorus yang gak masuk juga kerana aku gak boleh capai, aku gak boleh nyanyi.
0: Iya,
2: betul. Kira-kira gini. Dan gimana pre-chorusnya ya? Pre-chorusnya aku pun udah lupa lagu sendiri. Tapi malam kau punya dua sisi yang baru kau sikapkan selama ini. Kau sembunyi. Kalau yang asalnya kau sembunyi, yang kita dengar hari ini, Tapi yang untuk yang kami praktis ya, lama ya, lebih 30 minit. Tapi tak masuk final. Lagi tinggi lah, memang amat tinggi. Macam, kita gak boleh. Itu yang aku ingat lah, gak boleh.
0: Ada sempat suara-suara serak tentunya ya.
2: Gimana?
0: Suaranya hampir serak gitu ya. Kering gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Apalagi harus tune yang tinggi gitu kan, itu merupakan pencapaian yang luar biasa gitu ya.
2: Bagi-bagi ini gimana ini? Lagu ini tinggi gak?
0: Iya, bagus. Bagus ya. Sekarang kan sering diputar juga gitu. Nanti mungkin bisa masuk chart juga loh, chart populer RCA nanti.
2: Iya, tag ya, tag aku ya.
0: Oke, siap. Oke. Nah, sudah ada video klipnya belum?
2: Video klipnya hanya untuk lirik lah.
0: Lirik
2: video
0: aja.
2: Harap-harapnya lah jika ada budget ya, untuk music video, kita tunggulah. Dan mungkin kita buat di Indonesia aja lah.
0: Mantap.
2: Di Sukabumi lah. Kita cari Serigala di Sukabumi. Kita buat di sana.
0: Oke. Dan mungkin emang sih kalau zaman sekarang kan sambil pembuatan video lirik itu kan sambil mengikuti nyanyi-nyanyinya juga. Mungkin lebih hafal lagi gitu kan.
2: Iya.
0: Oke. Boleh dinyanyiin sedikit gak nih buat Sukri nih? Sedikit aja mungkin ya, boleh chorusnya juga, silahkan.
2: Ya, oke, buat semua pendengar di radio RCA.
0: Ya, betul.
2: Dengarkan laguku Serigala ya. Oke, dengarkan riffnya. Umpama kau berubah tiga malam saat purnama lengan bau, kau sebenarnya

0: く出せるから、すりからすりから、いや
1: ー、 oke、okay. oke、okay, sukses terus ya buat Sukri ya, mudah-mudahan melejit lagi lagunya, baik itu di radio-radio atau juga di Spotify kayak seperti itu ya, di digital platformnya. Oke, okay, salam hangat buat semuanya yang ada di Malaysia, sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan ada okay. ada visit-visit gitu ya, khususnya ke sini, ke Jawa Barat khususnya. Oke, okay. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih okay. buat Sukri, sukses terus. Assalamualaikum.
0: Okay,
1: terima kasih, bye. Oke, okay, Mitra RC udah kita dengarkan barusan dari Sukri Basiron dengan single terbarunya Serigala. Yuk Mitra RC boleh request lagunya, boleh dengerin juga di digital platform kesukaan Mitra RCA juga. Khususnya mungkin di RCA, silahkan juga bisa di request di sini. Dan mungkin tak pamit dan sampai di sini dulu menemani Mitra RCA, khususnya di interview by Instagram mungkin ya. Asik banget. Ya udah deh, tak pamit dari ruang dengar Mitra RCA semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Assalamualaikum haturan wilujeng siang Mira ECA. Yang masih di Galuria 102,7 FM ECA di Jalan Tentara Pelajar Pangkara nomor 50 Suringatan Kota Banjar. Siang ieu dinten Rebo kaping 16 sasi September 2026. Ya, anu nuju naon mitana nuju istirahat nuju gogoleran. Atanafi nembe beres natupan lohor nuju tuang siang diserengan kawi-kawi Sunda juga tabu satu ke waktosna antosan berita Jawa Barat mitra berita Jawa Jabar nya. Mangga tiasa ngiringan biasa ke 08 hiji tilu hiji tilu 458 genep 22 tangtosna biasa diserengan landong herbal ti denatur mitra habatop habutop pitama lajeng sultananya. Tadi tos aya kawihna ti saha tadi teh ti hayati mitra cirik cimanuknya. Aturan nepangan ka saha ieu teh daftar hadir Mas Wonggo ulah ngabibita Mas Wonggo ieu nya aya sambal teras pete nya teras asin naon ieu teh peda naon Mas Wonggo aduh ngabibita ngiring raos Mas Wonggo nya teras dari butin anggrek ungu tadi saya pun waktu senarnya butin sarang putih curug dina acara dangdut tamangga sok gentosna ku kawis Sunda ayana teh bunga oge haturan uling siang teras mamah reski teh leo teras teh indri oh taranya apa nya teh indri eta urang BJP teh kutan eta cuek senang uluh kan ke dia teh Henry ditawel ku halu enggaknya Mama Ningsih oge haturan di Burlong teras Iksan di Babantar Kang Husin Mama April Aandi aduh cenah menibari

Kan seueur naon Andi seueur pertetehan permamahan mohon sok kantun ya tentang kancing ya milih Mamah Nelly oge haturan Mamah AA Mas DME Kang Farid ulah Kang Farid eung ieu teras aya saha deui nya Teh Reni Mei-Mei WMN oge nuju jaga pintu WMN ke heula ieu teu acan aktif ieu na ge saha bade on air teu acan aktif Teh Imas Cibalong Teh Hendra Mamah Oci di Mamah Oci mah di Rawa Lumbung nya teras di AF tah nuju ka mana AF ambahanana Kang Darsa mah tadi teh ka mana eta ka jadi mulia nya ohon jadi mulia mah tos kacanda ka itu Pangandaran Neneng di Jeddah oge haturan Jeddah KW cenah saur mamah beli mah nuju ngagiling naon Neneng da aduh Neneng mah sadintan teh ngagilingna 2 jam sekali gitu nya Neneng Bunda Rati di Sinjai, Mamah Depina, Pak Edi, Isi Binangkit, Bunda Niken nuju di Kota Kembang, ya. Nuju Lalandong, terus Aki Malabar, Mamah Putra, Bapak Putra Haturan, Mamah Wulan, terus Sahadei, Kang Otong Ranca, Bunda Teta Sera, Bunda Mawar, Teh Ismai, Mamah Tuti Cibulan, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terus Dei, Ke Teh Bunga tumben dan tetumben Teh Bunganya kamari ge kantos 2 kali si siaran ieu malah tambi ieu mitra tambi gadong ngagayot nya di laguan heula ieu teh aya tadi balakaan ieu kaseneng saha kakak Okok di mana kakak di Randegan nya teras kapali wetana Kang Ewon da kacana ka mana Kang Ewon teh Mekar Harja kitu nya Aaji oge teh teras deui lagu ieu teh kaseneng kapungkur oh almarhum kakaknya kakak Ian kapungkur teh seneng lagu ieu

0: Kakak Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Misa masih di sarangan kawi-kawi sunah diken ke tabu satunya enda tabu 12 langkung 22 menit kade hilaf mita ece fredak denaturna ayah habatopnya ya tiasa ngalanongan penyawat darah tinggi seruk mah liver diabetes teras nandai asam urat sarang sejabina teras deh ayah pitama mita landong ya penyawat socaknya tiasa ngalandongan rabun katarak glukoma infeksi sarang penyawat socak sanesna aturan nepangan kasahanya ke aturan nepangan ka oh payoyo aturan damang payoyo di Cilowata Maksari nya lejeng siang lejeng leleson tas abah kosim oge di Balih Kidul Batu Lawang caket gudang saos AFP tadi Tanjung Syukur di Gang Sepakat Ibu Kupat Tahu Kang Darsa ngalanggannya kepalih dinya teras deui ke nepangan saha deui Balik Kidul tak caket agani sareng mamahna di Gang Ismaya Sumanding Kulon Sumanding Wetan teras deui teh hayu kaput oge aturan di Jalan Baru RW12 Tasukarame Pengkeren Mbak Brebesnya Warung Nasi Yolanda Kepengker. Daftar hadir ayah sahoma mah tuti Cibulan sok laguna badenon mah tuti nyoge haturan dipalih dinya teh sateacan ka mah tuti eta ibu anah noga on mugi damang nya bu anah teras ke ayah sadeui ka handapna minta tadi teh ayah Kang Ujes oge haturan Kang Ujes teras Kang Herdi menir well teka kantun nepangan ka mamah Lisna terasa hadai eta ya sapalih mati acan dinamian mitra ke teh Ismay Kang Obet Kang Adeng teh Neni di Cikawung Bojong teras palih dinya teh Putih Curug Ibu Eni Agocrek nya haturan oge nepangan ka saha di Parleste anu saote Ibu Imas Nani nya teras Pak Asep Pawindan sareng Alipna teh Neni Jelat Acipe teh Kastia Cimas saha Validinya Linda Mbak Mira teras di Kang Eeng haturan di Gang Sawo Kang Tarso Virus Taylor Harry Dikawali teras Kang Oscar oge nya teras Pak Iwa di Ciparakan ayah palih di Nyatesa Ibu Suryani nya anu tos lami lawas tilawas teras ayah Pak Iin mertuana Kang Joeng Tanas Gor Tower Jalan Baru Bah Abret oge haturan teh bungsu ayah Iqbal.

Mama Atis Sinjai, Kang Aco Grosir, Sukamaju, Pak Marican, Kenepangan, Sahayaya. Kintunan tisaha. Yo kuncen Egar Sari, oh damang Kang Kuncen kayo dihandap cacan ke absen Kang Kuncen datarang iringan tuh dah pamit langking iringan mah katindih mitra kunusanesnya oh dihandap pisan kedah di korehan ku iya non ku garpu teras dari oh teh bunga bade ka uleman tanya ohon bade ka uleman terus saya Arsel ti Binangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng siang hoyong ragaji beusi atanapi sorabi bandros ngintun kanggo sadayana mita ECA utamina kanggo nu sisiaran hatur nuhun sami-sami nuhun ya ke laguna teta ayo yeuhla. Asli nama yaitu lagu Yan Asmi, mitra Yan Asmi The Bodor kapungkur sarengsa The Bodor teh kemarin us-us sareng ngkus ya. Jidona neneng tak iya mati tehnina gasentra jantan engkang mitranya emprung

0: Titan, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Gap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
7: Kota Banjar.
8: Asoy.
9: Asoy. Asoy.
10: Mitra masih disenian lagu-lagu Sunda tadi Arsel Hoyong Ragaji Besi ya anu orsinil gitunya Honti Kang Darso sareng Deti Kurnianya teras deui aya kesaha ieu teh tadi oh teh bunga laguna teh acan kaoskeun nya laguna teh mana tadi oh hoyong sapayung duaan nginten kangge sadayana mitra ECA hatur nuhun sami-sami nuhun kedana bade ka uleman mah laguna gapura cinta teh bunga teh engke teh pependakan dina uleman nya Kang Kuncen laguna bade naon Kang Kuncen Hegarsari ngiringan wae mamah tuti oge nya teras aya daftar hadir tadi teh sok hari lap teh emot sadaya mitra teh lewat teh Indri haturan Kang Husin teras Mamah April teras Imamah Reski di Sumanding Kulon teh Bubun Abah sahabah Kalilanang nya Palidinnya teras deui sahabah Mitra Bunda Rati teras dina panggilan teh ke Mamah Putra oge haturan nya teras Mama Istiara di Karang Tengah Ibu Adet ini Teh Neni di Cikawung Bojong lagi haturan. Nanti ngkumin sedaya nak minta cerita nyangakeun Arsel di Binangun.

0: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Jaya Giri, mitra nama ka sanggakeunnya ti saha nama teh Kang Adul Sumbang sareng Mojang Patria. Lalu tekaraos mitra tos tabu 12 langkung 55 menit. Tuh 5 menit deui waktosna berita, mitra berita Jawa Baratnya Jabar Now. Pamungkas, mungkas sepang urang siang ieu dinten Rebo kaping 16 sasi September 2026 aya tineng Priska sanes eta nya sanes eta teh aslina ti Deti Kurnia mitra nya. Oh, hatun kana pertasana insyaallah enjing mah dina kawisuna urang ngabahas ieu mitra tambi menghuleng ngabahas paribasa sareng unda kusuk basa Sunda enjing mah nya ohon pami aya waktos enjing tambi menghuleng urang ngabahas paribasa Sunda sareng unda kusuk basa Sunda enjingnya sabada lohor. Wirjeung kantun mitra salajah hatun kana paratasanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada data Bapak di manifest kapal Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
2: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
3: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
4: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
1: Saya sersing-sersing itu ya Pak, nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest kapal Virgo itu Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah dan mudah-mudahan jadi yang terbaik aja.
4: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
5: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau, dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
3: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
6: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsel, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali

0: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
1: Ida berangkat ke Dammam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam, ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
2: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, gak kontaknya 2 tahun.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
3: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
4: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, kawasan Punculut, Kelurahan Cembuluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
8: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan

0: Pastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
1: Memang sampahnya kering karena ini musim kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatnya. Memang objek agak sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
0: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puntrut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puntrut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
2: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
4: Asor.
5: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class dunia.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor. Asor.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Bapak Edi.
5: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
5: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
6: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
5: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
6: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
5: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
6: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
5: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Bapak?
2: Iya, kenapa?
1: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
2: Kurang lebih ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
1: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
2: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
2: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
1: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Gue besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
0: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip.
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak Sultana, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Ahmad dari Pakulten.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelebihan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya, ada perkembangan.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling nyetok.
1: Terima kasih Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

dan media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pak. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Ma?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

ac.id 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy.

0: Pantesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini sih angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini
1: ya.
2: Iya, diantar.
1: Ya, terus nih Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini obat gatal-gatal dan silahkan gunakan yang minyak Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: Pak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: Kota Banjar.
1: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana caraku mencintaimu.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
2: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3 RW2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: mata jadi pegel. Besok minggu liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh. Ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang nggak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku Zulfitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang dari Majelis Ulama Indonesia 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapirudin. Alamat saya di Kampung Ambuleuit RT 03 RW 04 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, Banten. Saya mau berbagi cerita dan pengalaman saya tentang mengonsumsi obat herbal Habutop. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan asam urat di bagian kaki yang sudah lama saya rasakan. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, ada Habutop obat herbal Arab yang paling top. Saya mencoba membeli dan mengkonsumsinya secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengonsumsi Habutop, obat herbal yang paling top, secara rutin keluhan saya yang saya rasakan berangsur membaik dan sembuh. Saran saya kepada pendengar dan masyarakat lainnya yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silakan untuk membeli Habutop.

0: semuanya. Terima kasih Habutop, obat herbal yang paling top. Sekian pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isinya 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen.
1: Tempat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang sembuh dan belilah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari. Pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Papa gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja,

0: tanah pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
0: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
0: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
0: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Obat mata tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan.
4: RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota
5: Radio Pustaka Angkasa. RCA
6: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1. Konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Rod, ada apa lagi sih, Pak?
4: Kamu ya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
3: Pak Lurah bilang besok.
4: Siap, Pak Lurah.
3: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
4: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
3: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus, glukoma, katarak, dan lain-lain.
5: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia, Kampung Undur Kau, RT 3.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Nana.
3: Iya pak.
2: Kok mata bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
3: Apa iya pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
2: Waduh, apaan itu ablasio?
3: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh pak.
2: Waduh nak, ngeri juga ya. Gimana dong?
3: Jangan panik dulu pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: semuanya, Meta Echa, pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya. Jumpa lagi malam ini di acara Melody Memory, Rabu malam Kamis 16 September 2026 ya. Ya gimana Meta Echa kabarnya? Semoga sehat bareng keluarga, bareng orang-orang tersayangnya juga ya. Ya sudah sholat isya, sudah apalagi makan malam atau ngopi ya. Sekarang istirahat sambil bernostalgia ke tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an ya. Mungkin waktu beberapa lagu pembuka, diantaranya ada untuk Mama Christine Panjaitan ya. Dari musiknya tadi bisa ketahuan itu lagu karya siapa, dari melodinya ketahuan ya. Melodinya ciri khas itu Rinto Harahap tadi ya. Baik, sudah ada Kedah Buanka hadir. Lagunya Cinta Tak Dapat Dibeli. Oh, dari itu Endang ya, Endang Estorina. Salamnya buat Mama Depina, Bunda Niken. Bunda Niken sudah pulang belum dari Kota Kembang? Tereni Mei-Mei, Bunda Rati. Terus ke ini kok ada yang
1: yuk, yang mau cuman
0: Bunda Leo, Mama Hati, Ibu Denok, Teh Bunga, Teh Jai, Pak Edi, Kang Ujes, Kang Adeng, Kang Aco, Aki Malabar. Terima kasih. Sama-sama ya sok, Teh Ismai ini. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Habatopan, Teh. Apa cing?
2: Yang lagi
0: ngetop. Ya, ini suara bawaan dari lahir ya, Teh Ismai.
2: Iya, maaf, masa dirubah-rubah.
0: Bukan.
2: Ini kan suaranya udah kayak gini.
0: Oke. Bukan karena suka ngemil itu si Kika Dongdong, bukan?
2: Enggak, bukan.
0: Oh iya, oke. Aduh, kirain suka ngemil si Kika Dong. Sugan itu si Kika Dongdong dibuat manisan si Kina. Oh tidak, ya. Sok, aduh. Menunya apa makan malam, Teh Ismai? Makan malam apa menunya?
2: Sama apa? Teo. Masak itu apa? Cumi.
0: Aduh, kami bita ya.
2: Ya, mau cumi.
0: Tadi mah di apa?
2: Cumi, terus cumi. Goreng tahu, terus tumis kangkung.
0: Tumis kangkung. Ya. Kang Darsa mah tadi nganteran ka dieu ya, Kang Darsa apa tadi teh sop bohong geura Teh Ismai nganteran anak. Nah, di ubek teh ini mah sop bohong ini tidak ada itu anak.
2: Tapi ya. Kang nganteran ke studio.
0: Mampir dari Gang Semolo.
2: Oh, mampir ya.
0: Mas nganteran, aduh ini mah sop bohong geuningan. Lah biarpun lah. Sok teh lagunya apa. Aduh sok bohong.
2: Lagunya pengen itu gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Iya ya, sok.
2: Iya, salamnya sok yang pertama buat
0: siapa?
2: Dia, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Ya semangat ya. Meski menu sop bohong.
2: Iya semangat.
0: Gimana?
2: Jangan menunduk. Ceng ini kan udah ada yang nganteran kan?
0: Sop bohong.
2: Siapa aja yang lewat yang nganteran bawa?
0: Ini kerewetan ya, tidak adaan. Ini dah aduh sop bohong.
2: Benar kerewetan. Ya, kacian dulu. Dilanjut ya so. Buat Pak Edi, buat Kang Obes juga, terus buat Kang Adeng, terus buat CKSB, Kang Uce, Herdi, terus buat Asep Dampak
0: kemana Wungkul?

0: Gak tau,
1: tanyain aja. Paling lagi ngajeng. Lagi ngajeng ke daerah lain.
0: Oh iya, Lampar ya.
1: Iya, Lampar dia mah Lampar, kemana-mana ada.
0: Frank Lampar, pemain Chelsea iya. Dulu.
1: Terus buat Neneng juga, yeah. Buat Teh Bunga, terus buat Teh Ai juga,
0: Teh Ai, yeah.
1: Terus buat Teh Ani,
0: Teh Ani
1: ya, terus buat Bunda Rati, buat Anggrek Ungu. Kok batu, Pak?
0: Kan gara-gara tadi sok bohong.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Kan yang lain
1: buat
0: sok
1: buntut, Denok,
0: sok juga. Sok dengkul.
1: Buat siapa mama bungsu ya?
0: Mama bungsu. Terus siapa ya, lagi?
1: Buat semuanya aja dah.
0: Semuanya iya iya. Amin.
1: Iya maaf ya yo. Yang gak kesebut. Pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya iya iya.
1: Iya. Spesialnya buat ayah. Yang lagi nungguin ngantungan teran.
0: Tadi sudah Kang Darsa ini. Belum cuci mulutnya. Sudah tadi ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ada Bunda Nika nih sudah pulangkah dari Kota Kembang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ungu, Neneng di Jedah-Jedahan, Mamah Ulan, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Parid, Kang Tarso, terus Pak Edi, semuanya minta Eca yang sisiran moga bahagia. Amin. Ada sok Mamah Putra apa papihnya ini? Halo. Yang lagi ngetop.
2: Baik,
0: alhamdulillah. Papapnya lagi apa?
2: Lagi.
0: Hah? Lagi apa?
2: Lagi ada tamu.
0: Oh iya, alhamdulillah. Dari mana tamunya? Dari daerah mana?
2: Dari Langgen.
0: Oh, Langgennya. Oke, sebelah mana Langgennya? Itu Karuhun.
2: Iya, sayang itu Seragam Jaya.
0: Dulu ya pernah nganter itu ke Seragam Jaya. Iya, iya. Langkap-langkap ya sebelah sini. Sok, mah lagunya apa?
2: Lagunya itu apa, kisah apa?
0: Kisah kasih di sekolah. Oke.
2: Iya.
0: Kisah, sok dikirimin. Jay.
2: Kang Ujes,
0: agak ngerebek mah Putra. Kenapa?
2: Kang Husin.
0: Terus siapa lagi? Pina. Siapa lagi? Mama siapa?
2: Mama Nelly.
0: Oh, Mama Nelly.
2: Ada ya. Mama siapa lagi?
0: Oke lah, ini ada siapa ya?
2: Buat
0: siapa?
2: Dulu.
0: Yang suka wai-waian teh dulu siapa di sana teh? Wai. Pas pulang lagi kemana kemarin teh, Mama Putra?
2: Apa?
0: Lagi kemana kemarin pas pulang teh, kemana ini teh?
2: Lagi ada.
0: Asa tidak ada.
2: Ada di mana? Kamar.
0: Oh, sama ucing itu.
2: Iya, sama ucing.
0: Itu kas. Nah, kalau sama ucing itu Bapak Putra dianggurin, ini sok marah roda ya, ini. Kalau sama ucing ini.
2: Buat
0: siapa? Semuanya, iya.
2: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Mama Putra, Bapak Putra, Karang Tengah tuh ya, totok sarap ya. Totok sarap di itu Karang Tengah setelah Cipaingan ya, tidak jauh dari Cipaingan. Ya, Neneng yang selalu dibawain oleh-oleh sama AF-nya ya. Cinta jangan dibeli, Endang Estaurina. Nah, kalau Endang Estaurina biasanya karya Arianto ya lagunya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asik coy.

0: masalah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serba guna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Ya, kembali Melodi Memori. Ya, lagu-lagu pop nostalgia. Dari ini Mei Gunung Cupo. Salam buat Kang Darsa, Mama Depina, Teh Hendra, Kang Ujes, Pak Edi Sineng Laut, Hakim Malabar, Bu Suryani, Teh Bunga, Teh Isma, yang lagunya Kau dan Aku Satu, Obi Mesa. Ya, siap. Ya, Mama Ha juga ada. Mama Ha Teh dari mana, Mama Ha Teh? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam buat Ibu, Bapak, Teteh. Lu seperti pidato ini, Mama. Biantara. Ibu, Bapak, Teteh, Aa, Umi, Akang, Emas, semuanya lagunya Sakura. Buat yang sisiaran metugas sehat selalu. Ya, oh, dari Kawali ya, Mama juga Kawalinya di mana, Mama? Mama Kawali. Terus kalau Asel dulu Selat Cai ya, terus ada Mama Buni Seri, Teh Bunga Buni Seri, Harry Kawali, Harry juga ya, Harry teh mana Cikelong tuh Harry, kalau Harry ya. Terus ada ke siapa ini, Teh Hendra belum dibaca, oh belum ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya Singkong dan Keju dikirim buat Ani Mei, Mama Depina, Bina, Wadedi. Istimewa buat Ayang di pintu. Aduh, ini Teh Hendra sudah enggak kuku ini ya. Oh, ingin apa Teh Hendra, ingin peting munggaran cina ya. Lah, Teh Hendra mah panganten bari ya masuknya ini. makasih sudah dibacakan. Iya, sama-sama. Ya tuh, foto Teh Hendra nyebar ke Gunung Cupu kemana ya, sudah enggak kuku ya, ingin itu peting munggaran ya. Terus ada Andi Ciamis. Ciamis teh di mana kemarin? Andi teh lupa. Andi tadi pesan ya cenah. Pesan permamahan, pertetehan hiji cenah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kang. Bersama Habatop obat herba yang lagi ngetop lagunya Ibu dari Iwan Fals. Iya. Dari album apa tahu tidak Andi? Ibu teh dari album 10 tuh dulu ya, zaman SMP itu tahun berapa ya, 88 ya. Ibu dari Wan Palas, salamnya buat semua pendengar ECA yang lagi pada monitor manco matleleson. Makasih. Yo, sama-sama. Kok tidak pesen sekarang Andi? Tadi mau pesen cenah pertetehan hiji ya, di apa? Di bistelkeun cenah. Aduh, anggrek ungu biasa tuh, anggrek ungu rugi, anggrek ungu daftar hadir dari tadi ya, dari Wanci apa tadi, Wanci Sariak Layung tuh minta lagunya baru sekarang, jadi rugi keduluan sama yang lain ya, keduluan sama Neneng tadi, keduluan sama siapa lagi, Bunda Niken tuh bentar lagi Bunda Niken mau lagunya. Ya, Butin anggrek ungu lembah sunyi. Minta lagunya seruling di lembah sunyi. Oh, berarti jago main suling ini Butin anggrek.

Ungu ya. Dari Victor Huta Barat, Tarteng buat Kang Jai di Kredi Sindang Laut Cirebon. Dan semuanya moga sehat. Dan dari Butin Anggrek Ungu di Lembas Bon ya, kalau di sini mah. Iya, Bu Naniken yang baru pulang dari Kota Kembang. Oleh-olehnya apa? Itu gorengan Bandung apa? Ya, Hari Parintangnya ini lagu Pance Ance versi Hari Parintang yang pertama kali. Kang Adeng juga tuh, dari namanya Kang Adeng kelihatan kalau Kang Adeng tuh blasteran ya. Blasteran mana Kang Adeng?

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Al Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok. Karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: Ya baik, kembali ke Melody Memory. Merusuh, ada pesan dari siapa lagi? Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Teh Bunga hadir lagi malas on air, lagi tiduran ini ya. Oh iya, gak apa-apa ya. Lagunya apa? Birunya Rinduku. Salam buat semuanya, terutama ada Birunya Cintaku, Helen. Ya Teh Bunga, kalau Birunya Rinduku dari itu siapa? Ria ya, Ria Angelina. Ya siap nanti. Terus di belakang Teh Bunga ada yang belum teh, siapa ya? Kayaknya ini ngarat sok gini tadi teh, ada yang belum dibaca teh tuh dah. Tuh Mama Oci ya, tuh hampir woy. Selama berlalu lah Mama Oci masuk seurat trik lah. Sok banyak trik, gak tadi gupayan deh ya. Trik lah Mama Oci. Buat semuanya yang sisiaran, makasih. Salam buat Mama Putra. Iya sama-sama lah, sok trik Mama Oci malah pret lah. Terus ada Teh Imas Cibalong, Teh Imas ya. Loh, Arables yang beli kopi Arables gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku hadir Melody Memory bareng Habutu Paderbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop. Tolong lagu. Salam buat semuanya Mita Echa dimana saja berada, spesial yang sisiaran, moga sehat dan banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Iya, kalau banyak rezeki nanti ini teh siapa? Teh Imas di traktir Cimol ya. Teh Imas siap sama Tijus ya. Cebu aja itu. Amin. Ya, ini Reni Mei-Mei di Gunung Cupu, meniti dayang versi Gang Samolo, Reni. Ya, mintanya padahal ada, Ren, yang versi Gang Samolo. Silung, jenis.

0: Nana.
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, sio.
1: Ablasio retina itu terlepasnya retina atau selaput.
2: Mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara.

はあなたに。

0: Pendengar, berikut kisah dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

sudah tuh, aduh, sudah jam 8 lebih 18 menit buat Andi, Iwan Fals, lagu Ibu ya, dari album 1910. Andi ya masih ingat lagu tahun 88 tuh, ada lagu 1910 yang jadi judul album, cerita tentang ini ya, dulu tabrakan kereta api di Bintaro, terus ada buku ini aku pinjam, mimpi tak terbeli ya, arenakeun lumayan ya dari album ini. Ya nanti dilanjut buat Butir Anggrek Ungu, ada Victor Huta Barat, Seruling di Lembah Sunyi. Berarti Butin itu ya yang niupna. Teh Bunga juga tadi ada daftar hadir ya, Angelina ya. Teh Bunga nanti Birunya Rinduku, lagu karya Obi Mesa. Terus Mama Hoci juga kebagian Nika Ardila. Terus Teh Imas, Niki Ukur sama Ratih Purwasih ya. Ya tetap di

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Atas

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mbak,

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Ya, barusan salah satu karya Mas Obi Mesah ya, lewat suaranya Ria Angelina, itu birunya rinduku. Tadi siapa Teh Bunga yang minta ya, dulu mah dari Sukamantri, tukang Bram ya, suka lagu ini ya. Baik, yang belum lagu Mama Oci ya, Nike Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, Niki Ukur, Rati Purwasih, Malioboro. Terus masih adakah pesan? Oh, Kang Tarso ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Tarso Freestyler Banjarkolot, Tabuta Paterba yang paling top. Lagunya Surat Cinta dari Mupet. Salam buat Pak Edi, Pak Ajat, Pak Aco, WMN, Mas Anudin, Kang Jai Karteng, Buta Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Darsa, Kang Obet, Boy Rades, Mama Putra, Mama Oci, Bunda Niken, Bagian Pia Merah, Anggrek Cumintan, Leni Meiwe, Teh Bunga, Teh Ahi, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati, semuanya ya. Terus Teh Leo, Kisah Kasih di Sekolah, sudah tadi ya, Kisah Kasih di Sekolahnya sudah. Mau versi apa? Oh, versi itu Indonesian Idol. Itu mah sudah paling bisanya jam 8 pagi di Info Sehat ya, disanya kalau yang versi-versi baru ya. Teh Leo tadi mah yang orisinil tadi ya. Ya, terima kasih semuanya. Jumpa lagi besok di acara apa? Melodi Memory biasa selepas Isa ya. Dan setelah ini nanti lagu-lagu dangdut ya, biar enggak bosen, nanti dangdutnya biasanya dangdut lawas nanti dikoploin ya. Yang suka dikoploin bisa ikutan nanti ya, dari Ajeng Febria, terus dikoploin deh siapanya, dari siapa biasanya Ajeng Febria, banyak dah penyanyi-penyanyi koplo, Nela Karisma, Pia Palen, atau siapa lagi ya, Bariyeukeun, banyak pokoknya lah, dari mana lagi, Monata ya. Dikoploin tuh ada Adinda Ratu, ada Cantika Devina ya, Duo Ageng, terus ada lah banyak, minta ya nanti ya setelah ini. Ya, terima kasih semuanya ya, jangan lupa Habato, Pabuto, Pitama, Sultana bisa duit di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan

0: Assalamualaikum semuanya, Mitra Echa. Ya, terima kasih masih di Echa 102,1 FM. Hampir jam 9 sekarang ya, tepatnya jam 8 lebih 53 menit ya. Biasa lagu-lagu dangdut, dan biar tidak bosen ya, biasanya dangdut lawas. Nah, sekarang lagu-lagu dangdut yang dikoploin ya, dangdut yang sekarang, dangdut lawas juga banyak ya versi koplonya. Ya, masih bisa ikutan Mitra Cesok ya di 081-313-458-622. Ya, jangan lupa Habatop, Pabutop, Pitama, Sultana, Teh Moro, Maduana, Pitapedia, Aisyah Cacing Otipus ya, bisa dibeli di Aceh atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, nanti bisa COD ya. Baik, sudah adakah pesan? Ada, aduh ini sudah ada. Kenapa ini kalau ada Aganis, kenapa dari tadi ya ini? Dari apanya ya? Tuh ini kenapa, aduh komputernya, kenapa ini Aganis dari tadi ini tuh? Dulu sok, oh teh bunga mah sok, teh bunga mau on air kalau barusan teh dari tadi itu error terus, ini kenapa ya? Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Di Habatopan.
1: Ada top apa dari Bali
0: ya? Yang paling top ya, belum menunduh ini, belum.
1: Belum. Oh, tadi belum. Mah tamprung dulu ke sana.
0: Oh, iya. Oke, biar tidak bosen ya, sekarang mau dikoploin. Sok, lagunya apa, Teh Bunga?
1: Ingin memeluk dirimu,
0: ada kan? Dirimu, ada, iya. Sok.
1: Walaupun jauh, lewat angin ya.
0: Ingin memeluk dirimu,
1: Teh. Ih, kunaon, itu sih, abu-abu.
0: Itunya, dari O-nya terlalu itu, balikin itu, jangan kemana.
1: Kan
0: gitu,
1: di sini susah itu ya.
0: Oke.
1: Sebentar, dihalangin bantah dulu.
0: So
1: masih
0: sedikit lah.
1: Ah, oh, udahlah ya. Oh.
0: Pinteran tak geningan, pinteran pakai bantal. Itu tuh.
1: Kan sampai tiduran.
0: Sok dikirimin lagunya.
1: Kirimin lagunya. Salam.
0: Kala.

0: Pak Putra, Bapak Putra juga ya, Teh Indri, ya. Kang Pagi juga, Kang Ucis, Bang Obe, Teh Neneng, Bunda Rati masuk dong. Kemana ya, gak ada kabar?
1: Bunda Rati,
0: Teh Ai, Amanja juga ya, Kang Adeng Surareng, Kang Cipe, Mas Anudin,
1: Mas Nendro,
0: Mas Herdi ke Mas Nendro sama saja.
1: Iya sama saja, setali tiga uang itu mas sama. Terus ya. Buat siapa lagi?
0: Terus Anggrek Ungu juga ya.
1: Anggrek Ungu.
0: Reni Mei Mei. Siapa teh yang siapa? Kita on air duluan pagi teh?
1: Teh Ismai,
0: Teh Ismai. Teh Ismai ya. Selamat malam. Mm-hmm. Buat Teh Ani.
1: Teh Ani.
0: Umi
1: terus Umi. Ya.
0: Terus siapa lagi?
1: Sok. Teh Reni sudah. Teh Hendra. Teh Imas, Mama Oci itu ada.
0: Teh Imas, Mas Oci. Mah Oci.
1: Dikoploin Mah Oci, sok.
0: Iya, alah. Buat semuanya aja, selamat ya. Malam. Buat anak setelah berkeluarganya,
1: barang-barang
0: ya. Ditunggu lagunya.
1: Siap, gerak.
0: Yuk, dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya Teh Bunga. Ada Teh Reni Mei-Mei, padahal mah sudah September sekarang teh. Dari Gunung Cupu, salam buat Mama Devina, Kang Darsa, Teh Hendra, Kang Boy Rades. Oh yang itu ya yang lagu Atik Sebe, Boy Rades. Yang Darsa Virus Taylor, lagunya Joko Tingkir dikoploin. Yang dari siapa? Reni, Joko Tingkirnya ada dari Yeni Inka, ada Happy Asmara, sok.

0: paling.
1: Yang paling ngetop. Sudah berapa liliran ini?
0: Belum.
1: Oh, belum. Kirain sudah satu liliran gitu. Belum ya. Sokma suka lagu-lagu yang dikoploin? Halo?
0: Iya.
1: Suka lagu-lagu dangdut yang dikoploin?
0: Suka.
1: Biar tidak ya. Lagu apa tuh? Sok buat siapa?
0: Jentri salamnya Mama Putra, Mama Gula.
1: Seperti dan lagi ke... lagi emplo ini ya?
0: Iya.
1: Oh, pantesan.
0: Buat Bunda Ratu Generasi.
1: Itu atau dipupuk suhun ya nanti kalau sudah on air.
0: Mau bau.
1: Oh iya, ketang bau ya.
0: Oke, satu foto aja.
1: Iya. Barau bawang.
0: Buat anggrek ungu.
1: Anggrek ungu.
0: Pak Edi.
1: Pak Edi, terus.
0: Kang Sarpo, Kang Sarpo.
1: Terus.
0: Buat
1: siapa?
0: Buat Umenowari.
1: Muangeletar. Muangeletar.
0: Apa?
1: Muangeletar itu lagi om Puluma ya?
0: Bisa.
1: Oh, bisa sok.
0: Buat Pak Ajat.
1: Pak Ajat.
0: Buat apa tahu yang kau
1: di. Iya, terus.
0: Buat Kileo, Mama Om Pi. Buat Bunda Mulan.
1: Iya.
0: Buat
1: Mama Heru teh dari mana? Langkap ya?
0: Langkap, Langkap.
1: Kalau Langkap teh dekatnya dari, kalau dari Pamarican lewat Cikupa, lewat Angsana. Lewat Cikup.
0: Dekat Jalan Cigaya.
1: Oh, Jalan Cigaya mah kalau dari Pamarican lewat
0: yang jauh.
1: Nah, terus
0: buat Kang Herdi. Buat semuanya harus
1: semua
0: mudah-mudahan kita terlalu
1: meleter siap.
0: Kesiannya.
1: Buat siapa?
0: Buat Pak Andri mudah-mudahan saya sekeluarga.
1: Amin. Jadi panas ini si Ana ya tuh mah saha sih eta teh? Ini dari zaman tahun jebot eta.
0: Ada aja.
1: Iya.
0: Makasih, ah.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahasi itu teh. Mama Heru dari zaman perasaan dari zaman jahiliyah itu terus ya yang dikirimnya. Emang zaman jahiliyah ada sudah ada telepon gitu. So Kang Adeng dari namanya ini pasti Kang Adeng tuh blasteran, pasti Indo ya ini. Soalnya jadi ingat pemain Persib dulu tuh ya, kebanyakan Indo kan ya. Kalau dari namanya ya Kang Adeng, halo.
2: Ran, halo.
1: Kalau Suri ini gimana sih ada? Ya Kang Adengnya pasti keturunan ini pasti.

0: Ada ya,
1: Teh? Ya, bukan lah, dikoploin. Dikoploin. Tambi menunduh lah, tambi bete.
0: Bersama Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Tambi bete, Kang Adeng lah. Jadi, tapi hos, wah itu dong. Aduh, ini baru sih.
0: Nah, itu dah, saya akan dapat ke Soko yang seri ini kan.
1: Nah, aku naon nanti. Asa ningali Jojon, kuma.
0: Sama dar payun yang Jojon.
1: Kang Adeng yakin dah
0: Indo.
1: Adeng
0: Indo atau?
1: Kan dulu juga sok pemain Persib mah Indo Wungko dari namanya juga ya. Wawan Karnawan. Ajat Sudrajat. Tuh kelihatan dari namanya juga.
0: Iya, ada yang Sigaranta.
1: Itu teh Indo campuran Tasik Garutnya.
0: Ada gitu. Emang ada yang lagi Perancis
1: atau? Tuh lagunya Kang Adeng.
0: Lagunya Tiadela, tentu tiada
1: tuh. Iya, sok bebas, sok dikoploin.
0: Iya, Tiadela, iya.
1: Apa,
0: Cinta dari Seberang nih,
1: kan? Oh, iya, itu.
0: Oh, ini ada pendek sekarang di Parina Indra. Iya,
1: yang pas Kang Adeng Sau, yang pas Silung, geningannya. Asing deh, iya, mah. Pendik KW 17 gitu cinta itu ya tanya. Atau KW 2 atau Kang ini. Aduh KW 7.
0: Iya mah KW 27.
1: KW 27 ini pendik teng cinta asa ruksak kia ya cinta.
0: Untuk masih pendik
1: nih. Aduh iya mah ruksak.
0: Pun pas tepang dikan di balai dokter
1: nasakit. Iya mah aduh si gana di ruang langsung panggung. Aduh.
0: Sinten salam nama Kang Gohan dan namanya Mahernya.
1: Mama Heru.
0: Sungai terangnya eta terwayanya namanya.
1: Eta mah di zaman jebot eta.
0: Oh, zaman jebot.
1: Ya, eta teh duka saha.
0: Raja Namrud ngojek.
1: Tah, eta tos kitu Mama Heru teh. Raja Namrud nojo ngojek ge. Ceroboh pisan. Ya bae mah onta Kang Adeng.
0: Iya kada ngojek. Iya ontanya.
1: Onta.
0: Ngojek nya. Oh, sekarang iya keledai.
1: Keledai nya.
0: Oh, naturan mahernya. Raja ngomongi mahernya. Teh bunga
1: oke aturan. Teh bunga, ya. Buat tos ngadap. Ketang tadi Pang Payuna, ayah.
0: Oh teh bunga Pang Payuna.
1: Pang Payuna ke lah di.
0: Ayahku cerdas.
1: Pasti hadiah ya. Teh bunga naonnya, aduh hadiah.
0: Pasti aja tuh. Hadiah.
1: Dia penelpon pertamanya Kang Adeng ke.
0: Iya tuh.
1: Naon tuh ke lah.
0: Teracau kaya satunya.
1: Sahat.
0: Bunda hati
1: teh nuju.
0: Menyenana.
1: Bermasalah dengan kuota si gana teteh biasana
0: Atan wifi palingnya pangendah
1: yuka sosok bermasalah dengan kuota teteh
0: ai wifi mate tiada tebih
1: sakinya mohon pami keluar
0: di ruang eta bae
1: mohon pami keluar saya lapor sudah pami menuju aya periogi teh
0: mohon
1: teteh sudah aya kuota mah tidak
0: kedap dege lebat kira bener artinya
1: Teh Leo
0: nya. Teh Leo. Mama Niken.
1: Mohon.
0: Terus kang KTP Ismail ge nya.
1: Ismail teh eta Damayandi sesuai KTP eta.
0: Buka sana teh. Gitu. Teh Ismail ai KTP na Damayandi
1: teh. Buka eung lah. Ari teh dipotokeun mah asa ieu nya. Meragukan eung eta teh.
0: Oh gitu. Ya tuh anjing yang mau percantum nami KTP abis mas saya kan tidak tuh deh.
1: Wanya sah sih.
0: Oh ini kejantel
1: kan? Oh lah pernah bahasa Eta emang pernah nyari os bahasa Eta.
0: Eta apa pernah?
1: Oh iya nya. Oh, KDM tinggal dia.
0: Ya. Ya, ini sama ya kita dengan KDM namanya.
1: Ya,
0: anta gitu.
1: Babagi atau kadia atau babagi atau.
0: Ya. Apa nih mah? Hah? Kang Dedi merana ya. Oh, menderita.
1: Heeh, sugan.
0: Menderita batin.
1: Sugan bade nyamar kadia babagi.
0: Bagi-bagi bantet.
1: Ya, nyamar atau kadia so.
0: Nyamar. Kita lawar tas ya lah. Kakak dia masri.
1: Ya,
0: ya. Karena awet oke, awet oke aturan ya. Tuhun Mas Dimas oke aturan ya.
1: Dua hari-hari mah lumayan lah, ada ente huay-huaynya Kang Ade. Ada huay-huay itu nah itu.
0: Hari itu masuk petepi huay angkut tinggal. Oh iya. Hari itu garing-garing
1: aja. Aduh.
0: Dasar Mas Dimas oke ya.
1: Dimas. Mas Dimas teh.
0: Iya.
1: Teman menuju.
0: Duka. Lah Mas Dimas mah iya bae lah. Baperan lah.
1: Lah biasa nah sok. Saya sambil yo bete. Pada bahasa bete.
0: Bete selalu ya. Bete kecewa ya.
1: Kecewa jeung kecewa we Dimas mah.
0: Iya. Jangan kalah dong sama cewek macam oh, kali permainin cewek.
1: Dah.
0: Padahal inter cewek orang Sunda mah ya.
1: Aduh tidak. Dimas ya. Aduh lagu anggar jadi kesalahan yang sama itu teh Dimas tidak jadi cerminnya. Kesalahan yang sama itu.
0: Harusnya jadi cermin ya. Yang udah-udah teh ya.
1: Iya mah ayo we bolak-balik.
0: Boleh dilakuin Dimas di center yang di dia.
1: Siga pimpinan upacara.
0: Oh gitu, nyatu kamu tanya namanya. Mitra RC ada nama itu apa?
1: Amin.
0: Iya. Aduh, kita alamatan radio anu mang adengnya. Ya, nah, aku tengahnya, aduh. Ah,
1: ya setengah jam mah, ya.
0: Dua jam mah.
1: Montok so mah ya teh sabar juta, mayan kang adeng itu.
0: Ayah 27 juta. Ya kita lagi hasil lalu Andre.
1: Amin.
0: Iya bareng keluarga.
1: Amin.
0: Jadi atas lagunanya.
1: Siap.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Adeng tuh kalau talk show mah seberapa juta Kang Adeng itu mayar nah. Iya, Teh Bunga ya tadi yang pertama dari duo Ageng featuring Ageng Musik. Oh, pantesan dicari tidak ada salah ketik judulnya. Ini mah aku memeluk dirimu. Ingin ya, ingin memeluk dirimu. Oke lah, ini bukan lagunya. Bisa salah. Tapi benar lah ini. Oh menir kabitan ku Kang Adeng nanti menir. Yeah.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Les biasanya jadi satria piningit ya. Kalau malam teh sekarang mau kunyem, ada Les kenapa? Ya tadi sudah ya lagunya buat Teh Bunga Reni Meme sudah tadi bisi error tidak ditinggal dulu ke depan ya. Ada Teh Hendra ya merusuh ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Bahtera Cinta buat Reni Meme, Pen Eca, siapa buat Ayang di Pindu, buat terima kasih.

sudah dibacakan. Ya sama-sama. Teh Imas di Balong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Bola dari Ono Sutra. Ya paling yang dikoploin bolanya ya. Salam buat semuanya Meta Ece, spesial yang sisiaran.

lagunya tajamnya karang adalah Bunda Niken, Bunda Hanum, Kang Aco Grosir, Teh Bunga, Mama Heru, Aujes, Bu Suryani, Pak Edi, Teh Rene Maimei, Teh Ayi Dingkumin, yang sisiran makasih. Soklar menurut Teh Ismai ini masih esok durasi Teh Ismai. Ada siapa? Nanti lagunya Mama Heru, ada Tor Monitor Ketua ya, terus Cinta Dari Seberang Kang Adeng, Menir Well Well tadi ada, tadi mah keburu lagu Menir. Sok, halo.

0: masuk. Lagunya apa, Teh?
1: Harta dan kesetiaan.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa aja boleh.
0: Harta. Oh, ya, kelah. Harta dan kesetiaan.
1: Iya.
0: Ya, nanti ya dicari sok. Ya, buat ya. Siapa?
1: Yang pertama buat ayah, semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: menunduk,
0: amin. Oh. Belum, tadi mah aduh sudah patah bewas tadi sekarang mah belum.
1: Jangan menunduk atuh. Terus buat Maheru juga ya.
0: Maheru.
1: Nanti selama buat Kang Abeng juga. Maca. Terus buat Kang Obe, buat Herdi, Bunda Rati, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Ani. Terus buat Kang Uje.
0: Kang Uje terus.
1: Kang Herdi. Iya. Terus buat Bunda apa ya?
0: Teteh apa judulnya, Teh?
1: Harta dan kesetiaan. Iya. Ada yang pasti ada cari.
0: Iya, nanti. Harta dan kesetiaan. Sok, buat siapa lagi?
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya diingkumin, ya, siap.
1: Diingkumin aja, spesialnya buat ayah. Yang harus selalu. Semangat terus.
0: Harta. Iya.
1: Terima kasih.
0: Mangga sama-sama, Teh Ismai Damayanti, ya. Oh, tadi dari Tasya Rosmala Adela, ya, nanti. Oke, ini teh sampe nyari-nyari lagu yang tadi request Metra BC. Aduh, kadang lupa sih. Mama Oci gedung tua, Mama Wulan, apa tajamnya karang ya, Mama Wulan?

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultanah.

0: Hai hai hai hai.
1: Yo,
0: saya kan ono Piala Dunia.
1: Yo, terus
0: melo apa kowe, Bro?
1: Winginane koyo Argentina kowe.
0: Kalah.
1: Mbok sapa?
0: Arab Saudi.
2: Hey. Ojo ngomong bal-balan, wis. Wis nyanyi.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana.

0: bikin resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

nuna lapan hitan teh kenging ngamustak kenging nyanak tina kata nikmat di mana murangkali dituk-tuk sapali itu awal akhir eta anu dituk-tuk teh ku Allah bakal ditepungkeun jeung anu bentukna seperti nun. Parecis kitu aya titikan di tengah-tengahna hidung deui. Lamun ayeuna di hitanan didengarkeun kana titik nun eta loba nu heulai. Wanunu mustakun minan nikmah. Nya. Jalma nu pangpayun-payunna didamel ku Allah Taala teh Kanjeng Nabi. Dalilna aya dina hadis qudsi teu dilebetkeun kana Al-Qur'an. Laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami moal nyieun bumi langit sawarga neraka katit pangisina upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Jadi pangpayuna teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung teu acan aya wadahan. Itu asli jalma matak disebat Nurullah, disebat Nurullah teh teu acan aya wadahan. Naon wadah jalmi teh kulit daging urat tulang eta sanes jalma tapi wadahna da jalma mah tara aya nu susah, tara aya nu bingung, tara loba kahayang eta jalma sejati. Anu sok siur kahoyong mah hoyong arto sawah kebon bumi sae nya hayang nyandung ongko eta mah lain jelema tapi cangkangna itu mata abdi lamun ningali kana sejarah eta abdi gaduh keyakinan upami model urang kararieu bentuk nu model kararieu ya baik kiai ustad ajengan oge asal potongan model kieu sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat potongan kieu mah moal dikasawargakeun masih aduh-aduhan siliun sawarga nampak bentuk model kia gitu potongan model kia sawarga jung ruki weh lamun urang ke sawarga bakal sangsara upami model urang kia ke sawarga sangsara sebuah teteh gitu di sawarga itu danu sokoyong tuang leut diacuk malain jelema cangkangna kulit daging urat tulang maka lamun urang model kia dikasawargakeun mun hayang dahar ne kamana sawah di sawarga Alfamart Indomaret iya hayang udud warung coba deh tuh sangsara weh mata kalau cerdas di mana jalma dialihkeun ti alam dunya entong ka akhirat ka alam barjah cangkangna geus dilaan itu laan cangkangna wal aslu qawiyun balikeun kana asal di mana ai cangkang jalma tingali sejarah Nabi Adam kulit daging urat tulang teh eta cangkang jelema bahana tina opat cai seuneu angin taneuh eta teh sanes jalma tapi wadahna maka lamun jalma bakal uih di kalam eta dilaan cangkangna da di cangkangan saten di alam dunya keur ngabedakeun mana entok mana jalma

abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin, jariyatin, au waladin salih, au ilmin bimunafihi. Kersana sohibul maksad sekeluargi kurmatin pribados, pangeresa kesepuhan sami kurmatin pribados, pangeresa Bapak MUI oge sami kurmatin pribados, aparatur pemerintah oge sami kurmatin pribados, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribado sabada ngahaturkeun salam penghormatan, tekakantun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah, mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong kuangosan doa rahmat sareng salam ti urang, mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat, khususna sohibul maksad sakeluargi langkung utamina pisan ka putrana anu sabada di khitanan, anu alhamdulillah dina ieu wengi sepuhna dina ieu wengi sejak negrakeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sakaligus hajatan. Punten pamenak pribados kamu umat Islam mah upami gaduh maksad syukuran, umat ulah teu dilajengkeun kana hajatan. Upami jalmi syukuran tanpa hajatan takabur namina. Itu naon margina syukuran mah nampikeun kana paparin Allah anu atos. Ari hajatan mah nyuhunkeun kanggo kapayuna. Istilah santri upami aya anu masihan tos ditampi teh sok dilajengkeun kana kata wajibna minhu sokaya kita disandri matete nuhunu atos menaya matami handai eta adat santri baheula teu lepat sabab pamiayana peribeting jang teras tuang isukan pasti bakal peribeting deui kitu. Jadi syukuran teh nampikeun kana paparin Allah. Upami ayeuna tos nampi kana paparin Allah ari enjing teu hoyong hirup-hirup acan. Itu nuhun nu atos nyuhunkeun kanggo kapayuna baru nyamung. Sabab dina bahasa agama Islam sakieu dicocohna ku urang teh kasiseueuranana bahasa teh seueur anu majaji. Kalimatun musta'malatun fi ghorima wudi'at lahu. Kata-kata anu berjalan berlaku di umum tapi terkadang aslina teu kagali. Syuur dina riungan-riungan
di mana khususna pengawasan boh badai rutin ya atanapi tahlilan naon we nu disebat sae mungo agama Islam sok aya kata samungan muga-muga urang sadaya sing kenging syafaat Kangjung Rasulullah taeta teh mah jaji. Jadi dibasakeun urang nyuhunkeun syafaat Kangjung Rasul moal meunang syafaat moal masing adug-adugan oge. Kamu jama nyuhunkeun syafaat Rasul moal dibere ku Rasulna oge. Kitu. Naon margina hakikatna Kangjung Rasul teu gaduh syafaat. Nu gaduh syafaat mah Allah. Ieu syafaat kagungan Allah disimpen di Kangjung Nabi. Muasuk di ayang-ayang dasar Allah nage amanah itu takmimul kuyud wa surut bitamsil parantos jadi kebiasaan adat para alim ulama di mana nyampurnakeun syarat jeung kaid suku contoh supaya lebih jelas kangunu bodoh tarolah Pak RT dititipan artos kuparurah amanah Pak RT kami ya nitip artos alitan we ya ke masyarakat anu sangsara sakarung itu Pak RT dititipan artos sakarung jogi balenaros ieu artos artos Pak RT sanes nisa nu parura cuma nyepeng tiasa henteu dibagikeun ku Pak RT dolim ngaranna henteu bisa tiasa henteu masyarakat nyuhunkeun artos ka Pak RT tiasa ngantong ngarep-ngarep dibere da Pak RT geus nganyepeng unggul kumaha tuh upami urang hoyong dipasian artos ku Pak RT laporanana kanu gaduhna ka parura muga-muga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku parurah supaya dipasian ku Pak RT. Lamun ceuk parurah teh tu bere duit tu si anu moal teu nurut RT. Sabab Pak RT cuma nyepeng tetep nu gaduh nama parurah. Itu teu bisa dibagi-bagi langsung ku Pak RT. Tapi lamun saur parura bagikeun teh ieu ka si A ka si B daek teh daek Pak RT pasti ngabagikeun amanah nabina. Itu saur Allah ka Kangjung Nabi. Tadi diaoskeun nya jang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Taslima saur Allah assalamu alaika kalimat nege mufrad alaika assalamu ari kasalametan kami Muhammad alaika keur anjeun sorangan ayuhan nabiyyu he nabi kami warahmatullahi jeung kasenangan kami. Cok aya ustaz nyebatkeun warahmatullahi ditanya guru bodoh naon Pak Ustaz warahmatullahi teh rahmat atuh warahmatullahi jeung rahmat mah lain harti eta mah anger basa Arab itu warahmatullahi teh bahasa urangna mah kasenangan kagenahan eta rahmat namina assalamu ari kasalametan kami alaika keur anjeun Muhammad ayuhan nabi we nabi kami warahmatullahi jeung kasenangan kami naon kasenangan Allah teh bumi langit sawarga neraka katit pangeusina ku Allah dipasikeunana ka Kangjung Nabi hakikatna ieu dunya teh nu Kangjung Nabi pamasihan ti Allah berarti urang aya di alam dunya ieu teh numpang dina jagat Kangjung Nabi ngadon eta itu maka di mana urang ngadon cicing di tempat batur ulah sok bedegong itu nya matak dina ajaran agama Islam umat Islam mah haram ngajual tanah jeung haram meuli tanah itu
Umat Islam haram ngajual tanah jeung haram meuli tanah. Naon sababna? Da tanah manu Allah. Dipastikeun ge ku Allah ka Kanjeng Nabi, teu aya RT nu dibere jige. Teu aya ustad nu dibere. Itu dan Allah dipastikeun anak ka Kanjeng Nabi. Matak jalma nu ningali kana logika Kanjeng Nabi mah di antara para nabi jeung rasul teu aya nu pangsang sarana iwati Kanjeng Nabi tara misalkan duit. Henteu kadengnya macul di sawah. Itu naon margina justru kabehanana nu nabi. Maka lamun nabi ngaku ieu sawah abdi 2 hektar terus nyeuyeuna nu saha. Matak nabi mah sanes henteu beunghar, kaliwatan beunghar. Dunya kabeh nu nabi ti Allah Taala. Urang mah aya iraha Allah datang ge mere sawah henteu. Ya. Ieu hakiki ya. Maca lamun jalma ngajual tanah cuk Allah tong sok ngajual tanah aing. Amun arek mah nu maneh we lamun nek jual-jual nu anjeun. Ai urang di dunya gaduh henteu gaduh naon jasa. Ta urang mah jual jasa urang. Naon jasa urang sing emut kata awal yen Allah mah itu ngadamel saten tanah. Dikelola ku urang ieu tanah teh ku urang dijadikeun sawah, dijadikeun kebon, dijadikeun bumi, jadi balong. Tah sawah, kebon, bumi mah eta mah nu urang da Allah mah teu nyieun sawah. Menjadi eta. Ya, jadi di mana urang ical ulah sakali-kali ngabasakeun tanah. Tapi ngajualna jasa urang nyical serang ngajual sawah ngajual kebon ngajual bumi balong pek da eta mah nu urang kitu eta bahasa hati-hati sabab bahasa hati-hati ge baheula kitu ti sorodot inung suku dua poe ge cager deui tapi lamun ti saledat letak bakal natrat nepi ka akhirat bapa nuju mapah aya barudak nuju ameng. Kabaledo ge bapak teh ku kenteng congong moal diteungeulan ka budak. Komo budakna sasadu mah langsung diampura. Nyende. Tapi lamun nyeri hate ku tatangga. Misalna ibu-ibu saur tatangga ibu teh, "Bu, atuh ai di alam dunya anger wae kitu mah meuni eueuh kamajuan tibang hirup pungkul." Paeh lah. Misalna sok nyeri hatena nepi ka kiamat. Pare amat teh matak baret-baret acan. Eta itu mapah balanga bade diserang bade di darat itu dasaur bahasa aki-aki baheula kitu nu matak nyilakakeun ka jelema mah opat perkara hiji bodo dua poho tilu salah opat balanga eta nu matak cilaka di mana urang nuju mapah balanga itu tina akibat balanga teh akhirna dampal sampean teh kacugak kucucuk can nguping jelema kacugak kucucuk nu cucukna 2 meter ujarnya paling ukur 1 senti lah ya pak tapi lamun dampal sampean kacugak kucucuk anu 1 senti nu panggelana nyengir huntu padahal cucuk teh nepi ka dinya sok raya jelema kacugak balem gitu ceb nyengir we taeta sakedik we kalepatan nyilakakeunana ayang-ayangan tepi ka akhirat lamun teu tobatan kitu eta oge ka Kanjeng Nabi kitu asliahna amun ka Kanjeng Nabi entong nyuhunkeun syafaat moal dibere aduh-aduhan oge sing emut sapaat nu gaduhna Allah pentana kalo muga-muga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supaya disapaatan ku Kanjeng Nabi baru nyambung kamu cek Allah Muhammad sapaatan tuh lebih kakarek disapaatan itu etetet nukitutnya majaji mayoritas umum ngabasakeun muga-muga tengi sapaat ya moal dibere lah itu matak
dina ngaos teh aya ngaji, aya mengkaji. Lamun ngaji teh dikaji, moal karaos buahna. Itu naon mengkaji teh dibaranyakeun. Upami urang gaduh artos, kanggo anu miskin lah nya. Itu kanggo jalma sangsara, cek bahasa urangna. Gaduh artos opat toronton weh. 100 ribuan keur miskin ubeung hartang beja-beja. Moga opat toronton weh. Nya, ku urang teh hayo diaji, dibaca duit, duit, duit. Perih beuteung bisa paeh kalaparan. Nya teh. Tapi sanajan jangan ukur 10 ribu. Ya, itu satu rontan-rontan aja. Itu, bisa bahagia saimah-imah. Lamun bisa mengkaji, nak. Peserkan harta 10 ribu karena cengit asak. Reku, 10 ribu nana. Perabkan ke anak incu. Woi, woi. Itu, diwalanyakan mas 10 ribu. Kayak mata kuru saimah-imah. Sana jam terontonan oge itu dikaji mah moal kakaji. Kaya apa? Gitu. Punten kakersana kesubuhan. Ya sana sejamak saat ngalarang kunganan. Dah beli masana seahlina. Kana ngaji mati tiasa. Ima sok ngadongeng weh. Kan mama nawian tina dongeng simkuring. Ayah nuluyu sarang agama Allah. Mudah-mudahan sing janten ilmu nu manfaat barokah di nyairat. Ayat bahasa anu mayoritas di umum terutami nu ngararaos sajalma migawe kana kahadean maka eta jalma bakal diganyar ku Allah Taala dongeng itu sajalma anu berbuat salah bakal disiksa ku Allah Taala dongeng eta mah karya jelema itu kakeki deh ya Allah mau moal ngaganyar ngan Allah mengabuktikan karena karya nak melak cengek buah namu atau mat pagi cengek lamun orang melak cengek ke buah nak cengek itu lain ganyaran hasil karya jadi Allah lain muruhan ngan ngabuktikan tina hasil karya nak mun sholat tayyub buah nak sholat itu lamun maling tayyub buah nak maling gitu. Terus dikelola ku ulama ku mas supaya percayaan dia jelma jeung rarasepeun mata disebut ganyaran atawa buruhan jelma teh ada ngeburuhan meblotot padahal malahin buruhan urang nigawe salah Allah moal nyiksa na telenges timbangeran make cica-cica daripada cica-cica mah cekek atuh saan rek nyarek misalnya Pak RT tatangina pupus coba RT ku saja ya tetangga wing ku Allah nengke lawan gitu RT mucoba RT sini Allah tegalak jung siakna juga Allah buahin cekek gitu mah aja nu bisa ngelawan ulalala wara kade ya tasir bahasa-bahasa eta itu jalma anu bade angkat jarah ke Mekah cok aja tete anu diajar huay meme angkat nete. Alhamdulillah cenah tetangi urang ayeuna dipanggil ku Allah Taala teh teh basa teh ngahina teh ge. Nya, naon sahabna? Lamun tetangga urang ka Mekah dipanggil ku Allah, nyewa kunaon geuleuh kunaon Allah ka urang. Da aing geus sarua buatanana, na aing tetangga dipanggil aing teu nyewa teh kawan. Sok, ya. Itu ngan untung kadengan ku jelema bodoh caricing eh. Nya. Kena jahil teh dua rasa ko jelema bodoh bebari cilaka. Ah, pios we dikitu dikieu ge. Itu. Jalma nu angkat jarah sanes dipanggil ku Allah. Hayang boga modal. Kakara ku Allah dikabulkeun, lain dipanggil. Lamun dipanggil kudu sararea. Nah, geuleuh kunaon ka urang? Tetangga dipanggil aing teu. Jadi hati orang aja gitu tak eta majaji itu teh mayoritas umum ngabasakan sok gitu wae nya padahal masyarakat eta lamun dipanggil sararea jung bangsat bangsat nanaon itu dasar wa bangsat aja lain buatan RT buatan Allah panggil ka itu hanas di ditu misalnya leungit karep coy nya eta
Dah iya oke. Sohibul bait, sejak negerakan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala, lain syukuran pedah parantos nyiksa budak. Itu nya dah itu teh ngahita nanti atau disebut nyunatan teh nyiksa budak itu. Nya kalau dicungcungkan ayo ditukjukkan itu penyiksaan itu. Padahal dah tadi tuk-tuk kita ayo nepi ka ngagugusur kanyut di jalan tara. Ya. Kene anda bayang nyaho nepi ka alun-alun moal. Gitu. Matak lamun aya nu naroskeun urang sin hajat naon cenah tetangi urang hajat nyunatan padahal mah lain nyunatan nyalak tina hukum sunatan. Itu yang ngahitanan teh hukumna teh sunat teh wajib. Danyar ayeuna nu sunatan mah bedi tu mah teu Nabi Adam alaihissalam jaya keterangan anak Nabi Adam di hitan jaya itu cek Nabi Adam ya ini tah batur dawa deui jelema dengan uing ngungkul ai ku sorangan ku aing peuri matak ah diantep sina ngamai da kitu teh matak pala putra putu Nabi Adam no geus teu aja nu sinatan kabeh dinakeun pucunghul kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam tah numpang payun-payunna di hitanan teh kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nah Nabi Ibrahim alaihissalam make di hitanan kabita ku kata hitan khitan kho te alif nun itu apa? Khitanun khe he to alif nun khokna tinalapad wal khou mustakun minal khaufi khokna lapad hitan teh asal nama tina khaufun itu namun cuk uong wedi nya namun cuk orang Jepang mah siun itu cuk orang Jepang itu namun di Jawa mah wedi setiap jami anu bade di hitanan sok siun memeh usum maka sok ditarifu ku bapakna memang di tanah teh ditumpahkan karena sisinya anpar itu teh nipu mau nyaman tentang sisinya nyaman tinggal nungtun insya Allah udah mau panjang umur itu budak itu ya mah ngawarannya teh karena tiba-tiba sisinya an teh itu teh perajar-ajar mana ditutup itu budak budaknya cenyahonan-hawan atau itu siun tetep pada di hitanan asin abdi mante lain hente poh doi cok yang nyaho urang dia ina tewak aki-aki mahiji celak kuburak korak wajah nanti sing ridho isukan bakal disunatan yah lemun tengah cengker dah gitu siun matak lemun jalma pada di hitanan siunan wajar bongan kata awal aksarana kho khaufun pedih siun watau tatmimu minat taubah tatmim tanete tak nalapan hitan teken

naon alin teh nyeri tara aya budak di hitanan cecengiran tara nya nu ayeuna kajeun geus modern geus can aya baheula komo keur mah budak terek di hitanan disingsiunan ku tatangga ongkoh baheula mah sakitu jang tewak budak teh lakun ku bapana dina kursi jang tingker ku samping baheula mah kitu. Heuh budak sieun atuh dileuwas untung teu ngacreng teh coplok meuwih diteuk-teuk di budak baheula itu beda. Eta alipna nyeri medak teh aya nu di hitanan cecengiran wanunu mustakun minan nikmah nuna lapan hitan teh kenging ngamustak kenging nyanak tina kata nikmah di mana murangkali diteuk-teuk sapali itu awal akhir eta anu diteuk-teuk teh ku Allah bakal ditepungkeun jeung anu bentukna seperti nun persis kitu aya titikan di tengah-tengahna hidung deui. Nah lamun ayeuna di hitanan ditengarkeun kana titik nun eta loba nu heulai wanunu mustakun minan nikmah nya nya bakal tepung jeung nu bentukna seperti nun dengar kadinya ngakoler we cara aya jelema nu geus neungar titik eta lulumpatan teu aya langsung ngurungkut we tenaga eta eta teh nya ade kana apa urang teh di hitanan ti baheula nya ngan ngahitanan murangkali nikahkeun putra lain guguruh kana ilmu tapi guguruhna teh ka umum itu malah dibantuan oge ku pamarentah di mana nikahkeun putra wayahna ulah alit teuing sabab eta rumah tangi teh lain banyol lain heureuy ibadah panghese-hesena itu ngahitanan putra itu cek agama lamun kletik-kletik paling kolot 40 poe eta teh geus kolot teuing jang 40 poe teh itu lamun gede-gede sekalian tingali kabarokahanna supaya tereh karasa barokahna itu lamun nikahkeun putra minimal usia 70 tahun 80 tahun baru nikahkeun papada sangsara ge moal hubul teuing. Nah, mimiti kawin 75, 5 tahun teh tahlil. Jadi ongkosna ge moal gede teuing. Tah kitu. Aye kawin ti 18 tahun moalah ngungkuy, pasiana ge burang peuting. Taunan. Eta teh kalitikan teuing kawin teh. Nya. Kitu. Ih, sok kaji. Nya. Lamun ngahitanan murangkali minimal usiana 40 tahun mun disunatan rebo teh salah sacageur teh kemis ge tepung barokahna jadi henteu lilatina nyeri teu lah ari sunatan umur 8 tahun walah ngadaguan payu teh ngadaguan 30 tahun ai payu kitu oge teh kurangna ngala-ngala ka nu deukeut buruhna we lah itu nya silatan teh 40 tahun itu nya cenah rada liat meusan ancan diajaran buaku dekol mah babari itu nek kura gaji oge ku semcok sugan piraku itu buntung. Ramakna syukuran sane syukuran pedah di hitanan dumeh saur Allah innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha putra teh sanes kagungan bapak sanes kagungan ibu itu naon barigina teu aya jalmi anu mampu ngadamel jalmi teu aya nu ngadamel jalmi ma Allah namut wadah melalui ramana sareng ibuna

jadi budak lahir ke alam dunia cuma numpang lewat ke bapakna sareng ka ibuna. Dikeum di bapakna teu daekeun jadi lembek. Pinahkeun kana patuangan ibu beleuntuk bro lahir teh jadi RT. Teh kitu. Nya. Lamun nyitakna pi RT. Nya. Tadi. Siksa ku RT. Kade. Ya. Matak begitu lahir ke alam dunia saur Allah antu adul amanah. Kami mihape ye jelema. Saur Allah kasaha dititipkeunana ka bapana. Ka inungna henteu-henteu. Ka bapana. Naon margina margi ieu mah pada dasar hakikina dongeng kolot kasubuhan punten. Ya. Sategesna Allah Ta'ala teh teu ngadamel jalmi di alam dunya, henteu. Naon margina di antara makhluk Allah buatan Allah teu aya nu ngalangkungan kana mulyana jalma. Pangmulya mulyana buatan Allah ngan jalma-jalmana sehingga Allah ngadawukeun walaqad karramna bani Adam. Bumi, langit, sawarga, neraka, malaikat, sanajan jurig jeuweuh mulya jabatan jelema. Itu malaikatnya di bawah jalma jabatanana. Kahiji jabatan ti Allah, hiji Rasul pangluhurna ti aya nu ngaluhuran deui. Kadua nabi, tilu sahabat, opat tabi'in, lima solihin, genep wali, tujuh ulama, dalapan malaikat. Jadi malaikat teh peringkat kedalapan di bawah ulama. Di dunya nepikeun ka akhirat malaikat nu panggalakna ge muriang ku ulama. Itu nu panggalakna malaikat teh wajah ajro ieu. Geus teu nanyakeun sesa, cabut wae ku eta mah. Nya. Jika lo ajro ieu turun tuh ke alam dunya. Aye naon jeung Gusti? Cabut itu umur ustad. Nah Gusti cuma ke dicabut umur ustad khawatir lainnya. Khawatir naon ya Gusti. Adan setengah paeh. Tapi hampir biak napas nyebut hayya ala sholah teh. Ih nadan udah tangga teti luan deh. Mata cik Allah khawatir lah. Nyampur ke nubuh numayar uwuh paehan deh. Gitu. Mata Ustaz mah jarang nu panjang umur, watireun Allah, watireun. Nya. Tapi pan lamun anggapan jelema bodoh masa kitu nya. Nah, cenah guru urang teh ilmu na luhur ibadahna getol. Nah, cenah umurna sakeudeung nya beda ka nya jelema jeung ka nya Allah beda. Allah mah ka jelema berilmu ahli amal, nanaona lila-lila di dunya kariweuh-riweuh. Mesti pindah ke akhirat mual-mual mikirkan duit itu matak cekek cek cek malah cek matak teng aneh lamun aya ustad de hos-hos ya karenyaan tidak Allah Ta'ala jelema nangis mandiri tebenang diajak ku itu ku ieu. Nah jelema nepi ka jadi sulit gitu akibat dua pimpinan teu alakur itu antara pemerintah jeung ulama pabentrok. Matak cik nabi wa idza salahal ulama wal umara salahanas. Bersatu ulama jeung pemerintah salahanas bakal genah ka rakyatna. Asa boga bapa asa boga indung. Tapi wa idza fasidal ulama wal umara lamun tos aing-aingan antara ulama jeung pemerintah pasadanas bakal ancur rakyatna. Dan disebut rakyat teh lain jelema bodoh teh nyohon kaler kidul itu disebut rakyat saten pedah teu gaduh jabatan. Matak warga Indonesia teh dibagi tilu nilaina. Setiap warga Indonesia anu gaduh jabatan disebut pejabat. Setiap warga Indonesia anu teu gaduh jabatan disebut masyarakat. Lamun digabungkeun antara pejabat jeung masyarakat disebut warga. Itu lamun dina jurmiah mah jang mufrad tasniah jama. Lamun tos jama di jerona ya mufrad jeung tasniah. Lamun bicara di panggung nyebatkeun warga.
itu berarti tos aya masyarakat jeung pejabat sok aya anu teu ngaji warga masyarakat teling nah tina jama make balik di kamuprod nyerakeun eta lamun disebut warga berarti tos aya pejabat jeung masyarakat tong balik di kamuprod era ngaranna teh teh mayoritas umum sakitunya nya sok aya nu nyebat warga masyarakatnya loba nukar itu teh ada aik kena bidorakain meloba batur ya kayak gitu ya teh eta teh ngaji teh dikaji temun jut santri majang itu ada nah wih deh sohibul bet syukuran dina wengi ieu sane syukuran pedah tos ngaitanan wireh emut kana pidawuh Allah nu tadi yen putra teh sanes kagungan bapa sanes kagungan ibu tapi kagungan Allah dikaramakeun teh antu adul amanah hei bapana kami mihape ieu jelema sing inget umurna geringna cagerna rejekina jodohna hirup jeung mautna tanggung jawab kami kitu Allah Ta'ala nitipkeun anak teh tanggung jawab ceuk Allah hei bapana kami mihape ieu jelema sing inget umurna geringna cagerna rejeki jodohna hirup jeung mautna eta tanggung jawab kami matak bapana naroskeun ka Gusti Gusti adi aya sagala tanggung jawab Gusti naon anu diamanatkeun ka abdi nah ieu amanah teh sing inget hei bapana ieu jelema ku kami dilahirkeun ka alam dunya teh teu mawa dosa satungtung buuk-buuk acan pek urus ku bapana lamun awal akhir dicokot deui ieu budak ku kami mawa dosa wayahna bapana kudu tanggung jawab ieu jang teteh jadi lain daharna lain bajuna lain boga motor mobil sabeda lain murang kali dilahirkeun ku Allah ka alam dunya teh leur upama lawon bodas ceuk Allah kopta kami mere lawon nek didamel sorban mangga bade dianga acuk mangga sinyang mangga itu bade dianggo lancingan mangga tapi awas lamun dicokot deui ku kami ieu lawon balik belang resiko bapakna tenggelan ku Allah Ta'ala eta upami ujang misalnya gaduh istri gaduh putra tapi getol usaha tapi salila usaha tetara menang duit seberat-berat acan akhirna nepi ka gempar istri urang maut putra urang cumpur nu hirup teh urang eh bubuhan sekolah raga ka itu ka dieu neangan duit bari jeung teu meunang doraka tah moal itu naon sabna rumah tangga teu pabulit jeung rejeki lamun rumah tangga pabulat-pabulit jeung rejeki lamun lalaki kudu ngarijkian ka pamajikanana kabayang ku urang airana neu kumaha hirupna gempar meureunan nya aya istri teu gaduh caroge bumi na dua tingkat mobil aya tiluna nah anu gaduh caroge dadaharan oge ngadaguan raskin ti RT nya jak nya biasa raskin teh anu pait teh geuning jagana nya eta matak jag-jag teh nu tuang kana raskin na lumpang deung kangkok-kangkokan kareup tilu ka tukang dua kitu sao lamun nya raskin matak jag-jag itu jama tuang kana racin lalu umpangna narpi ke masjid ning teh lumpuh teh teh itu ade tayu matak rumah tangga tu pabulat-pabulit jeung urusan rezeki da eta mah urusan Allah pamegat teh gaduh isi buka duit awewe teh buka salaki ah loba duitna kunaon jadi permasalahan di rumah tangga matak ti aya itu kaputra nya kitu keneh ceuk Allah mihape jelema umurna geringna cagerna rejeki jodohna hirup jeung mautna itu eta tanggung jawab Allah matak lamun mengkaji kana ilmu tauhid sok aya nu bapa-bapana itu dirojok ku inungna jadi ngabudah lalaki teh ceuk bapana kumaha we cenah ieu budak bekalna doraka teh doraka pipiluan ka urusan Allah
Jikalau tanggung jawab kami nanaon mah kirimu urusan eta. Lu kudu jadi pemikiran mah ti Allah diberi lawan bodas sanggup teu ngabalikeun di lawan bodas. Lamun balik belang resiko bobana. Ditunggulan. Ditunggulan. Eta ya itu nama panenggalna mah da. Kalau ge ngutus malaikat nya diseimbangkeun lah. Itu malaikat teh nyanak gada dua siki bae itu nama teu deroba dua siki. Itu didamelna tina wajah bentukna seperti kadu cangkangan. Itu meunang jutaan tahun di neraka nu pangleutikna teh 35 ton khusus keur ngagugul jelema nu cahuleun di alam nyana. Kitu cenah dongeng teh teh. Nya. Teta. Teu ku Allah ditinggalan sama ku malaikat teh kalau ditinggalan teh dicul ka budak mah. Teh kitu. Mungkin lamun terangeun sohibul bait. Mudah-mudahan apalin ya. Ngahitanan ieu teh sanes masalah ngahitananana tapi antu adul amanah putra teh amanat ti Allah Taala. Tingkat awal ngalaksanakeun amanah Allah teh nya eta ngislamkeun anu janten putra eta nu wajibna mah. Ngahitanana wae euy. Mangga mah ieu. Tapi ngislamkeun anu janten putra ngan diantawisna salah sawio syarat ngislamkeun teh kanggo pameget itu kanggo pameget mah di hitanan abdi mah darumaos bodo keneh kasep nya metek ngaji kudu nyaan oge ngarumaos keun abdi mah bodo keneh asana mah putra istri mah teu aya katerangan nu mutlak di hitanan daya itu naon marigina nya awewe atuh barang sakitu-kituna disunatan ongku atuh ruksak meureun kitu apa megat mah ditek-tek nya eta bisi manyangan ka jalan itu matak ditek-tek pamegat barang sakitu-kituna disunatan ongku nya awewe pi bekelan geus gede kitu ngan aya awewe mah jelema sulit kitu teu kapnembo batur-batur sunatan-sunatan cek urang naon sunatanana cina eta aya huhulung hahalang saitik-saitiknya kege di kolektor ge coplok serangan itu pira sawah segede kitu lega henteu dua kali malikia gerempang kitu teteh jadi syariat nangahitanan tabe taklid ka Nabi Adam beh dituna ka Kanjeng Rasulullah SAW. Dari Kangjeng Rasul mah teu aya nyebutkeun Kangjeng Rasul aya nu ngahitanan teu aya. Begitu lahir ka alam dunya teh parantos di hitanan. Madak jelema bodoh hulang-hulang. Lamun Kangjeng Nabi saya lahir ka alam dunya tos di hitanan sahanya nu nyunatan di ditu. Jadi riweuh jeung jelema bodoh mah ngalieurkeun sirah. Pitungan agama teh lewisit, madak turunlah. Itu keur nyamungkeun kepercayaan nu bodo. Itu dina kitabna Kangjeng Rasul teh di hitanan usia 3 dinten sapalih kaul anu ngahitanana eyangna itu Raden Abdul Muthalib. Kakara nu bodo percaya tah lamun kitu mah percaya cenah lumuh nyunatan ai lahir ujung-ujung di sunatan mah saanu ka ditu cenah dokterna. Jelema bodo meureut ngantong di dieu jeung bodo nya itu kudu bukti wae eta baheula ge pan kitu nya ba itu Kangjeng Rasul ngawitan ngalih dialihkeun ka Madinah nyanyana rukun Islam dua siki itu jadi rukun Islam teh kawitna mah hiji ba syahadat teh Nabi Adam turun ke alam dunia mah rukun Islam tinggal hiji jam syahadat eta ge bawa Nabi Adam ti sawarga saur Nabi Adam barang ke alam dunia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tepi ka ditegor ku Allah nah Adam make aya ngaran Muhammad kitu cek Nabi Adam al diteningali we diaras wireh diaras ayat tulisan pangluhurna jenengan Gusti dihandapna jenengan Muhammad ya bener tuluykeun baru ayat syahadat eta weh rukun Islam teh eta
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Daya salat, zakat, puasa daya, mung haji daya, di tangan daya. Itu eta genah. Jadi mambahna mah teh. Kesalahan urang sakedit terlambat lahir. Eta we kesalahan urang teh. Coba lamun bijieunna harita urang teh mari beuteuing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maot sawarga we. Cahuleun urang harita. Nah, teu barijil atuh harita. Kalah hiji. Di zaman Nabi Adam alaihissalam dugi ka Kanjeng Nabi lahir usia 40 tahun. Anger hiji eta. Sahadat. Da Kanjeng Nabi ge anyaran lahir mah teu gaduh jabatan naon. Sadinten, dua dinten, katilu dintenna dicana ku Siti Halimah. Tarolah mun basa urang mah dikukut ku Siti Halimah. Dugi ka nincak usia 3 taun nuju ngangon doma sareng putra Siti Halimah. Nuju calik dina luhur batu ningalikeun doma. Malaikat diutus ku Allah, Jibril. Mujuhna Muhammad dibersihan salirana. Nah Gusti, eta jalma ku kami nek diberi gelar Sayyidul Kaunaini. Bakal jadi raja di dua alam, di alam dunia salam dunia, di akhirat salam akhirat. Jadi raja di alam dunia lain bajilma, gunung batu, gusik, laut itu hilut bajra, entong soang meri oleh cocong. Itu raja na Kanjeng Nabi. Mata waktu aya pemilihan presiden Kanjeng Nabi rek calonkeun mungeun. Itu nandamna kagok aing jadi raja Kursanagara, aing raja na ge nya dunya nya akhirat. Itu kumaha dijen RT mah mungeun pisan. Kagok saya ngan opat jelema aja kabeh na ge. Ya kitu. Gade. Nya Kanjeng Nabi teh dicanak ku Siti Halimah dugi ka usia 3 taun sumping malaikat Jibril Kanjeng Rasul nuju aya di leuweung ngangon doma name Kanjeng Rasul dibersihan pertama salirana dibelek dadana ka hiji saatosna dibersihan salirana maka dicaplah Kanjeng Nabi dina walikat belah kenca ucap kanabian. Barulah Kanjeng Nabi usia 3 tahun gaduh gelar Nabi. Itu di dieu tacapna Nabi teh. Matak sok aya jalmi anu netepan panangan telumpat ka dieu, Allahu Akbar. Saeun itu nya. Eta teh maksudna nutupan cap kanabian bisi kasupan setan. Kasibuan pisakum introspeksi urang, aya di urang aya cap Nabi eueuh di dieu. Nah, ngerubah naon atuh sok padangkang-padangkang kitu. Khairul umur ausatuha pang alusna perkara pertengahan we. Tihirup nepi ka maot ge nu hade mah pananganna di dieu. Itu sabab wami aya nu maot pananganna kalah ngarumai ka dieu ditewak ku amil. Ceuk amil ngajedog sia di dieu. Itu montong sok gulapas-gulapes. Tak kitu, nya urang ulah sok ngabangakeun ami yang kaya maut. Hideung we ti ayeuna latihan tah. Kitu. Tah eta. Name we gaduh jabatan Nabi. Naon tugas Nabi? Pidau Allah Muhammad inna arsalnaka syahida. Name deui ka dinya. Muhammad anjeun dilahirkeun ka alam dunya syahida. Itu tugas anjeun teh tingalikeun Islam agama kami ku anjeun bere conto jalma-jalma yen jalma anu bener dengan anjeun itu jadi secara hakiki Allah Ta'ala tikawit ngadamel jalmi nupang payuna dugi kadanget ieu Allah can ngadamel jalma bener dua jan teu punten urang ngakurkeun pendapat jeung santri sepunuh hadir. Cing, ari Allah Ta'ala pangpayuna ngadamel jalmi jelema nu panggeulana dijieun ku Allah Ta'ala saha? Heh. Itu nya. Jalma nu pangpayun-payuna didamel ku Allah Ta'ala teh Kanjeng Nabi
dalilna aya dina hadis qudsi teu dilebetkeun kana Al-Qur'an. Laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami moal nyieun bumi langit sawarga neraka katit pamisina upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Jadi pangpayuna teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung teu acan aya wadahan. Itu asli jalma matak disebat Nurullah, disebat Nurullah teh teu acan aya wadahan. Naon wadah jalmi teh? Kulit, daging, urat, tulang eta sanes jalma tapi wadahna. Da jalma mah tara aya nu susah, tara aya nu bingung, tara loba kahayang eta jalma sejati. Anu sok siur ka hoyong mah hoyong arto sawah kebon bumi sae. Nya hayang nyandung ongko eta mah lain jelema tapi cangkangna itu mata abdi lamun ningali kana sejarah eta abdi gaduh keyakinan upami model urang kararieu bentuk nu model kararieu ya baik Kiai Ustaz jangan oge asal potongan model kieu sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kaos malaikat potongan kieu mah moal dikasawargakeun masih aduk-adukan siliun seharga nampak bentuk muda kia gitu potongan muda kia seharga jung rugi weh lamun urang ke seharga bakal sangsara upami model urang kia ke seharga sangsara sebuah teteh gitu di seharga itu dan sokoyong tuang leut diacuk malain jelema cangkangna kulit daging urat tulang maka lamun urang model dia dikasawargakeun mun hayang dahar neka mana sawah disawarga Alfamart Indomaret ya hayang udud warung coba deh tuh sangsara leh mata kalau cerdas di mana jama dialihkeun ti alam dunya entong ka akhirat ka alam barzakh cangkangna geus dilaan itu laan cangkangna wal asru qawiyun balikeun kana asal ti mana ai cangkang jalma tingali sejarah Nabi Adam kulit daging urat tulang teh eta cangkang jelema bahanna tina opat cai seuneu angin taneuh eta teh sanes jalma tapi wadahna maka lamun jalma bakal uih di alam eta dilaan cangkangna da di cangkangan saten di alam dunya keur ngabedakeun mana entong mana jalma itu pindah alam mah beda deh gak eta yakin Nabi Adam kapungkur di sawarga Allah ngagunukeun nur bumi nur geni nur bayu nur banyu cai seuneu angin jeung taneuh dijikeun ku Allah Taala dibentuk jejelemaan itu jiga we jelema hirup henteu da kakarek Allah ngadamel cangkangna jadi Nabi Adam teh henteu ujug-ujug ngawadul barang didamel ku Allah teh ngajelepeng we heuras itu terus ku Allah dipasihan ruh tarolah lempeng nama jeung basa Jepang mah dibere nyawa syuk nyawa na Nabi Adam tina inung syuku syuk kana inung syuku matak inung syuku Nabi Adam kerjet-kerjeta inung syuku Nabi Adam kekerjetan pan nyawa karek nepi kadinya matak ibu ge ulah balanga dimana kulum sareng caroge tempo inung syuku na hirung teu itu hamun cicing wae uwe nyawaan sulut supaya kanyahoan hirup jeung tena itu naik kana keuneung sup kana mumuncangan padahal sakayan uyek-uyekan semet mumuncangan tanap ya eta nyawa karek nepi ka dinya ngeureuyeuh we teu sakaligus naik deui tina mumuncangan teh kana tuur nyawana teh ringkuk we tah lamun jalmi kulamna murungkut eta nyawana karek nepi kana tuur jang itu lempeng lempeng wae dan bikadinya pada zaman itu kuat dan lempeng wae sab nyawa hirup maju kena tur perungkut ya itu masak buka deh pemicara ke lempeng wae kulemna ringkukun
gitunya tina tur naik deh kena pingping na kok pada ayah jalan cagak dirinya cepat kok ke jalan cagak di tengah-tengah jalan cagak teh ayah ramo tunggal nami nasi soleh kudu apa di tengah-tengah jalan cagak teh ayah ramo tunggal nami nasi soleh catet-catet ku ibu-ibu nemu nempok nu eta namina si Soleh nama kedengaranan si Soleh taat ke dunungan amun dunungan sarena ngigir ke katuhu ngaplek ke katuhu amun malik ngagilir ke kenca ngaplek ke kenca matak namina si Soleh gitu ya nama keuprak-aplek gitu Allah nyawaan gitu ya supe nyawana kadinya supteng tah lamun nangtung berarti aya nyawaan lamun teu nangtung wae teuk-teuk jang naon itu lamun teu nangtung wae eta teh mubadir ngaranna itu cek Allah ku kami diberi alat paranti ibadah na hadiantepkeun kitu itu sing horeng teh soleh teuing itu nya mereng disunatan deui we. Eta naek kana patuanganna, naek kana pananganna, dugi kana mastakana, neme we Nabi Adam teh hirup. Itu madak saur Allah, Adam jiwa raga katut nyawa anjeun teh kami nu nyieuna jeung kami nu bogana rek naon anjeun. Alhamdulillah, mimiti aya kalimat alhamdulillah harita. Nabi Adam nu pangpayana. Nah, wedei. Jadi sohibul bait di dia ngahitanan putrana kahiji paling utami nama ngalaksanakeun karena amanah Allah sejak nislamkeun anu janten putra. Eta. Mudah-mudahan ku syariat nislamkeun putrana anjeunna jaga di yaumul kiamah. Nyirangan beban tina tugas anjeuna amanah ti Allah Taala da parantos dilaksanakeun aina upami urang kadu putra teras di hitanan cekap henteu tebih name ciri upami bapa misana gaduh serang ti lemur ieu nyelebeng dugi ka pamanukan ka pantura ka ditu ya tapi patokna wungkul bisa panen moal moal da patokna dijual mual payu patokna tapi bisa setenan ngahasilkeun upami digarap di tanaman aina urang gaduh putra laksanakeun amanah Allah nu kahiji tingkat awal nyaeta ngahitanan hakikatna ngalaksanakeun amanah Allah nyislamkeun amanah Allah itu cekap henteu henteu kumaha tuh jaidah tamahan kalituna saatosna diislamkeun pupruklah hurukan ku ilmu kaislaman itu naon islam teh saur santri mah segata fil amar islam salametkeun ku anjeun sanu ku salametkeun tiluan naon tiluan jiwa raga nyawa teu pabeulit jeung jalma sejen apa itu cina ayah wajah hidup isabilillah dimana memperjuangkan agama Allah baru dah kaya nyebut nanti jihad ya memperjuangkan agama Allah mantong harta panah nyawa ridokan kemana maksudnya lain ngabasmi batur jihad cek Allah hakikina kade iman Islam no ayah dina badan urang ruksakwah lah kurang itu jihad da ingan nilai batur mah moal aya jelema nu cocok jeung hate urang. Entong-entong tetangga pamajikan saumur eueuh pisan cocokna. Nya. Istri jam 2 geus hudang, jam 3 ngejo. Tapi katika nyahoan nu adan subuh geus ngejo we terus. Heeh. Lalakina hees he. Heeh, brai beurang. Korejat hudang lalakina lain kemati daerah geus urang. Kana kejo ka jeung teu lumpat. Jeung dahdir jeung nanaon. Itu ameng ngahuapkeun sangu
pogoh jelaman tesi banget am sangut pan asin unggul jadir merenan melotot selakina asya bisa antun yang ejok sisi nang kejok tu menipang setia tak etetek jeng pemajikan anu sare bareng ah korejat hudang mak ngecing lareng kenek aja belut wae lamun urangan nilainya kabatur coba lamun jihad merangan diri urang di mana urang korejat hudang istri matas masak asak sangu derwe misalnya dituang teku urang naha sangu na naha sayur na asin tuing entong wakang ngecek kaditu awewe mah asak ngangen-ngangen oge urang mapan hees acina kaasinan tuing matak naun muntamahan cai betong lo bapi pasiaan esek model gitu gitu deh mana yang nama tadi gadak tapi nyalahkan batur mah biar karep itu sukan teh ayah kamu cusin lah dikawin ku aing teh nyasa gitu kan matak asak oge angen amurin bisa digawe anak asin tuing letak nawe beda banyur ku cai dua drama berlaku nak asin kene nganku sapa fungsina hayang pasea tina akibat nyalahkan batur akhirnya jadi musuh komo jeng jalma sejen ayo nanti kadang-kadang nungaraji kayak gitu ayo dipakai ilmu Allah ayah lah kan pakai ilmu juri nanti deh itu ayo weh saling salahkan pada tatangga sabulah sok tahlil dimana ayo nu maut di sabulah cara itu cok sok tahlil tadi sabulah di deketan jang urung beda agama dah itu depan neangan pipa sehari itu deh ngun paduli nek tahlil nek itu deh tuh hayang wa tahlil munggu irin cukup mata pasea sholat subuh sabulah maca kuno sabulah itu kadeh sih mau burung persis ya teteh teteh ngomong gitu teh juga bisa baraha tapi ngejak gelut di rona majang padahal Nabi terus ngadawukeun man sholat fi sholat kiroatil kunut batolat sholatuhu sajal manu sholat keur sholat maca kunut batal sholatna soheh tadi Nabi itu man sholat fi sholat kiroatil kunut batolat sholatuhu sajal manu sholat keur sholat maca kunut batal sholatna itu sekali-kali Nabi nyebutkan Allahumma dini atau Allahumma dina itu cek Nabi sajal manu sholat keur sholat nyebutkan kunut batal sholatna gitu lagi Nabi sami Allah kuliman hamidah kunut dan Nabi itu nyebutkan Allahumma dini pasea nu gitu ge cing mata kudu dikaji teh kitu ilmu Allah teh bayang maslahat mah nya da bo itu nu tutung ieu teh asap nya geus paseaeun punten-punten ka santri ya sanes ngawas kecubuan ieu mah ngadongeng ngadongeng hayang ngawas mah teu tiasa da itu nya sabab ilmu mah lain di pasantren di Allah pasantren mah hanya tempat milarian ilmu ilmu nama di Allah masantren kajian dua poe ayo Allah ngalung surkan hidayah taufik macam mana menjadi ulama nanti susahin ke Allah kajian masantren 2000 tahun ayo Allah itu ngalung surkan hidayah taufik ma'amal bisa mimpin talil-talil acan itu bisa dipakai ujuk wah kurang budak di pasantren bakal soleh ah jadi suluh apa sekolah lawara gitu ya wah itu masih jadi bangsat belum ke neraka atau cok pipiluan boy supaya kita jadi ulama itu tadi ulah ulah sok monis kan sifat jalma kurang malain pangeran matak cok Allah inna allaha aliman hakima mantang sok nang tukun bersalah bener yang sama kami engke itu ayo nama digarawe lah matak di akhirat ayah alami jan artosnya alami jante alam perhitungan timangan ditimang sabaranu ade sabaranu goreng lain digurayot nyilo di dieu mah diitung itu bilanganana sabaraha nu alus sabaraha nu awon sabaraha itu beurat teh kana awon bisana wayahna di kulu baheula itu teh geus beak nu awonna kakarek dijahit deui itu nama taralila lah paling kemarin 2-3 ribu tahun lah itu nya asal nepi katutung itu kakak dikasih warga kini tak disawarga ini beda menang bulu meremeng-remeng
Itu curang sawarga nak kiyo saya jero macam orang malam saya tengah lepas omong. Ya kita tadi ilmuwan hansing emut aturanana yen putra teh diamanatkeun teh karamakna sanes ka ustad sanes ka guru sakola daya dituna da ustad teh bukan anak ribuh sok ketempuhan teh guru ngaji teh kiai ustad teh ketempuhan mantuan yen teu tamu ngaji teh disareng-sarengkeun ka ustad daerah teh jelas teh ha kira-kira kieu titipkeun yeuna. Loh nggak mau kalau menyampaikan ke ngelunyelian kan itu sok sayang maka cek agama sok ilmuwan kurang sabarahai mampukna namun di pengetahuan umum disana ah tiraku di zaman kiwari jelmat di ayah nu bisa milang nepi ke 10 mah itu ujung-ujung disakolakan laksanakan lelah mana orang ya reputah teh diajarkan hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, sapan, sepuluh mentok ilmu orang kewadengan nyawa lebih ke sepuluh baru antu adul amanah titipkan ke guru sekolah agama zaman kiwari seki uyah-uyahanana kiai ustad ajengan piraku orang itu apa patiha-patiha acan macana iya merasa mana deket jeng ustad langsung ya berdaki sarengkan ayo tanggung jawab bapak namana ilmuwan kelaku orang patiha-patiha waimah itu ahli masyarakat patiha yang nabi kena iya kena budu dah patiha itu oke okay. Iya kena budu iya kena setain itu apal kata itu nak baru kau ustad kan kau ustad abdi gadua amanat ti Allah Ta'ala syariat napun anak ngan abdi ilmu nak minim mung terang dugi kena iya kena budu iya kena setain manga abdi nyangakin pun anak pangesiankeun mastakana ku ilmu pangilmuankeun dieu pun anak abdi bade milarian duitna keur bekal eusi beuteungna sasalaman nya ustad qabil tu narima kami anak anjeun teh anak kami teh nek diwuruk ku kami sakemampuhan kami maka jaga di akhiratna bapakna selamat dan geus disarengkeun ka ustad paling geus dikaya ka ustad cok ustad gitu dan di pepatahan ya anak tetangga biak karep sakabe ilmu kagungan gusti nu aya di abdi ku abdi diucahkan teu napel wau wau acan gitu jadi guru selamat bapakna selamat tinggal urusan antara anak jeung Allah selamat urang itu ya mau ujug-ujug di ai ka sakola mah masih kena aya adab didaftarkeun barangkali sebenarnya nah ka sakola mah nah ada ka guru ngaji ditatangga mah daek ini jeung teh kajeun ah itu dianggap naon lain kudu diunggung-unggungan sing emut kana kewajiban urang-urang mampu henteu aya anu mampu nah meniti aya harga pisan itu dari anu ngararawas mah tibang di lingkungan mah tara kudu daftar tara tinggal serenkeun tungtun murang kalihna malah anu apik mah kanggo ngango agamana setiap murang kalih bade angkat kaos teh tuntun antu adul amanah gusti abdi sejang ngalaksanakeun amanah Allah pun anak buktosna ku abdi sina di ilmuan ku pa ustad syariatna hakikatna ku gusti abdi sejajab aman di akhiratna ieu mah kumati lamun magite ah nu penting mah budak mah wah di imah we aing jeung carape pusing itu nek ngaji nek ulin kareka mah nu penting wah di imah ah kacau ieu mah geus diteungeulan kalau gitu mah jagana itu ku panunggal anu 3 ton setengah teh ya. Bubuk teh jema ulah lawara putra teh itu maka kamu ngaduakeun kanu aing nikah ulah sok janji ta iya akibatna ieu mah kanu anjaran kawil moga-moga jeung sing gampil di pasian turunan ya jeung di hayu sanggup kitu ngabalikeun lawan bodas itu kan bae medet teu boga anakeun daripada disijang ka matak bahasa aki-aki kepungkur mah itu anak teh mahala mahalu
di dunia nyapekeun jeung ngariweuhkeun di akhirat bakal ngegebruskeun ilung bapa ka neraka. Taulah deui tadina. Bacak saya bebet di dieu ngalaksanakeun kana amanah Allah jeung mun mateuing dina hatena mah meureun acara mewah ditutup beulik. Kana mun jeung mah hayang jadi ibadah hongko mah eta. Sati acana bade di hitanan teh tungtun murangkali teh di bumi upami bade cana kana mobil duge kalawang mobil atau niatan gusti abdi niat kalaksanakeun amanah Allah sejang islamkeun pun anak bari ditungtun dina mana itu kesabai namanya sobat bulan di sunatan niat itu itunya wayah nawe itu abdi anik balikan di niat teh untuk kudu di sunatan doi itu beak merendi antem di sunatan ngose niatan islamkeun taeta putra teh ya istilah bahasa urang kampung mah hati-hati anak teh mahala mahalu nyapekeun musingkeun barang penting di akhirat ngagebruskeun ka neraka aya anak anu hideung.

0: dengan sok ngantep karena amanat Gusti. Pan abdi teh amanah ti Gusti ka bapakna, getol ngaji nama, getol salat nama, tapi abdi macul. Tara sekali-kali bapak ngelingan atau inung ujang ngaji tara. Matak dihitung ku Allah dihisab. Ladang sahadat zakat puasa mengaji boga nilai 100, ngantep anak cul ngaji cul sholat boga dosa 100 plus daya tapak naon-naon inung bapakna kana raka digusur ku anakna. Atitu iya kana janten putra aja pak lain dapun gaya pakaian anak metet duitna itu hade tutupan kanana cul sholat mah diseret inung bapakna kana raka. Mudah-mudahan segul betususna satosna dayakeun syukuran hajatan ieu. Moga-moga putrana sing panjang yuswa sehat itu dicerdaskeun emutanana kanggo milarian ilmu pibekeleun anjeuna dunya jeung akhirat itu nya sing nyaah kana dirina tong mamawa jalma sejen. Sok aja jangan nunggu duakin asal-asalan. Moga-moga sinu budak tesinya ah kainung bapana. Mualnya ah kainung bapana. Lamun tinya ah kena dirina. Lamunnya ah kena dirina. Pasti kainung bapana ge. Lamunnya ah kainung bapak kena dirina. Mualnya ah silahkan diwai.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya. Radionya.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT01 RW02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: Daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, Paka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

0: prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi

0: bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
1: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
0: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
1: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus nggak gatel lagi. Lama-lama pentolannya kering.
0: Alhamdulillah Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
1: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Terima kasih Ibu atas waktunya.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.
3: 102,1 RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asa.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.